0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah, apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Check it out, teman Pro 2. Masih di Spada untuk kamu yang mau untuk melakukan aktivitas di hari Sabtu ini. Semoga hari Sabtu kamu menyenangkan ya. Semoga rencana-rencana kamu bisa berjalan dengan lancar ya. Rencana ketemu sama siapa tuh? Bakal ketemu di tempat yang memang kamu suka untuk kunjungi. Misalnya kamu lagi suka lihat pantai, kamu lagi suka lihat pemandangan alam yang indah, explore tempat-tempat wisata yang ada gitu ya. Karena sekarang destinasi di Kota Mataram itu emang banyak banget ya konsep-konsep yang bisa dijadikan pilihannya. Dan di sini ya, apalagi udah makin mendekati weekend gitu ya, kita kayak lagi cari-cari tempat-tempat seru gitu ya, teman Pro 2. Di mana Dinas Pariwisata Kota Mataram terus memperkuat promosi destinasi wisata melalui konsep tematik yang disesuaikan dengan potensi dan karakter masing-masing kawasan. Emang harus gitu sih ya, apalagi potensi yang ada emang banyak ya di Kota Mataram, apalagi kalau ngomongin soal Lombok ya. Dan pendekatan ini dinilai lebih efektif karena tema wisata yang diangkat telah tumbuh dari masyarakat untuk aktivitas yang berkembang di destinasi tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahaya Samudra, mengatakan salah satu tema yang kini didorong adalah camping ground dan wisata alam. Konsep tersebut dikembangkan karena aktivitas berkemah dinilai semakin diminati wisatawan yang mencari suasana lebih tenang, aman, dan juga asri. Pengembangan wisata tematik juga terlihat dari meningkatnya aktivitas kelompok sadar wisata atau pokdarwis ya. Sejumlah lokasi seperti di kawasan hutan kota Gyeongsiu, Babakan, mulai dimanfaatkan untuk kegiatan wedding dan garden party ya, hingga kegiatan mahasiswa juga. Dan setiap destinasi itu juga diarahkan punya pasar yang beda. Kalau misalnya nih Taman Mayure ya, kamu mungkin pernah kesana gitu ya, itu dikembangkan untuk aktivitas yang menyasar yoga misalnya gitu ya, wellness gitu ya, apalagi untuk yang ingin olahraga. Terus kayak Kota Tua Ampenan gitu ya, itu yang pengen wisata sejarah dan juga budaya. Terus juga Loang Balo itu punya karakter wisata keluarga dan aktivitas yang berkaitan dengan budaya serta kebersihan lingkungan juga yang harus terus dijaga. Dan Cahaya menegaskan pola tematik seperti itu ya menjadi strategi pemerintah untuk menghidupkan destinasi berdasarkan potensi yang sudah ada. Dengan pendekatan itu, promosi pariwisata Mataram diharapkan tidak hanya berorientasi pada kunjungan, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi dan keterlibatan masyarakat di setiap destinasi. Gitu teman Pro 2. So, buat kamu yang mungkin masih bingung pilih-pilih tempat destinasi wisata, bisa. Ada beberapa tema yang bisa kamu pilih tadi ya. Mau di Taman Mayure, ada Kota Tua Ampenan, dan ada juga Taman Loang Balo ya, dengan vibes yang beda-beda di situ. Tuh.

Just keep watching, teman Pro 2. Biasanya di momen weekend gitu ya. Dulu aku pas kecil-kecil tuh ya, tapi hari Minggu. Kalau hari Sabtu soalnya masih sekolah. Tapi sekarang kan udah 5 hari sekolah ya untuk Mataram dan sekitarnya. Jadi enggak merasakan euforia Minggu doang, tapi Sabtu Minggu libur ya. Pagi-pagi tuh kayak cari tontonan film yang kayak itu wajib banget ditonton dari baru bangun tidur sampai siang ya. Gara-gara aktivitas yang kita lakuin tuh kan kayak masih mager gitu awalnya gitu ya. Terus sambil nungguin ibu kita masakin makanan favorit kita ya, menu-menu sederhana. Kalau aku bilang ya, apapun itu kalau misalnya yang masak itu adalah ibu, pasti bakalan enak banget rasanya. Iya enggak? Dan ada juga nih mungkin yang sekarang sudah merasakan makan dengan menu-menu andalan keluarga gitu ya untuk memulai hari ya, teman Pro 2. Udah mulai dengan rutinitas di pagi hari yang cukup padat ya, teman Pro 2. Dan semoga aja kita bisa merasakan hal-hal yang menyenangkan gitu ya untuk aktivitas di pagi hari ini ya. Dan aku juga mau spill gitu ya tentang salah satu berita yang tadi sempat kita bahas gitu ya, terkait dengan gempa. Karena kan NTB juga udah pernah gempa gitu ya dulu pada tahun 2018 ya, dan tentunya rasa mencekam, rasa yang kita hadapi gitu ya, sampai kita juga akhirnya bisa waspada gitu ya sama hal-hal yang terjadi ya. Dan ini sekarang sedang terjadi di NTT. Dan kamu tahu gak sih, di NTT itu banyak banget tempat-tempat yang ternyata gak kalah indah gitu ya, teman Pro 2. Bahkan kayak banyak yang bilang semakin ke timur ya Indonesia, itu semakin banyak banget pesona indah gitu ya yang ada di NTT, yang tentunya banyak banget yang eksplor di situ, teman Pro 2. Nah, aku bakal bahas itu aja, mungkin bisa melepas ketegangan ya. Dan sebenarnya kita tahu gitu ya, ternyata di sana banyak potensi wisata juga yang bisa kamu eksplor ya. Dan kita harapannya bisa segera pulih, keadaan membaik gitu ya pasca gempa ini terjadi.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Check it out, teman Pro 2. Mungkin kita masih ngelihat ya beberapa potongan video, beberapa yang sudah diposting gitu ya terkait dengan gempa yang terjadi ya di NTT, teman Pro 2. Dan kita tentunya harus sama-sama berdoa gitu ya agar ini tidak ada gempa susulan gitu ya. Dan kenapa ini terasa di Mataram? Karena kita kan lumayan dekat gitu ya. Dan emang guncangannya juga cukup keras ya. Dan emang harus hati-hati gitu ya ketika kita harus beraktivitas, terutama untuk teman-teman yang di sana gitu ya, mengecek kondisi segala sesuatunya, siapkan tas siaganya juga gitu ya, di mana titik yang aman gitu ya, dan jangan menyebar info-info hoax ya teman Pro 2 untuk memperkeruh suasana ya. Untuk itu hadapin gitu ya, segala rasa takut tuh pasti wajar gitu ya, tapi terus update, pantau ya info resmi, jaga keluarga dan tetap tenang gitu. Dan aku bakal update ya tentunya beberapa hal yang ini bisa menjadi flashback kita juga gitu ya, untuk bisa melihat banyak banget hal-hal yang seru ternyata yang ada di sana gitu ya teman Pro 2, yang akan bisa kita nikmati ketika stay safe-nya udah kondusif, sudah aman ya dan terkendali.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Check it out teman Pro 2, masih di Spada pagi hari ini yang sudah mulai berjalan dengan berbagai macam rutinitasnya. Hari ini udah banyak kegiatan yang kamu lakukan, udah seru-seruan bersama orang-orang terdekat kamu dan udah merencanakan mau liburan kemana. Walaupun mungkin kayak kita sekarang sedang mengetahui gitu ya, kalau di NTT sana gitu ya sedang terjadi bencana gitu, tapi ternyata kalau kita melihat gitu ya dari daerahnya, NTT itu menyimpan banyak banget pesona alam dan juga budaya yang ada ya. Jadi walaupun kayak mungkin orang ngelihat makin ke timur Indonesia tuh daerahnya makin kering gitu ya, tapi banyak fakta-fakta yang kalau kamu mungkin lihat gitu ya, itu nggak cuman ini aja, nggak cuman Pulau Komodo aja loh teman Pro 2, tapi masih ada beberapa yang jadi pilihan ketika kamu berangkat ke NTT teman Pro 2. Yaitu Kampung Melo ya, itu salah satu tempat yang punya nilai budaya ya, dan itu lokasinya di Desa Liangdara, Kecamatan Embeling, Kabupaten Manggarai Barat ya, di mana jarak dari Bandara Komodo di Labuan Bajo adalah sekitar 30 menit. Jadi itu tempatnya itu lumayan dibilang ada ketinggiannya 600 meter sembari menikmati indahnya panorama Kabupaten Manggarai Barat dari ketinggian, dan bisa berkunjung ke rumah gendang sambil mengenakan sebuah kain selendang khas Kampung Melo. Di sana juga kita bisa melihat masyarakat melakukan sebuah ritual adat yang dimulai dengan ketua adat membacakan mantra khusus dalam bahasa setempat. Kemudian bakal diberi minuman khusus bernama sopi dan pinang berisi sirih ya. Setelah melalui ritual adat, wisatawan bisa langsung menonton tari caci ya. Adapun tari caci itu tarian yang dilakukan oleh para pemuda desa yang dipimpin oleh ketua adat ya, dan punya tiga jenis ya. Pertama randang umah yang dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur terhadap hasil panen. Terus ada caci lontong golo ya, itu terhadap kesehatan. Terus ada caci randang weri leka untuk peresmian kampung. Ada beberapa hasil panen gitu yang ada di situ. Terus tempat yang selanjutnya juga menyimpan pesona yaitu Pink Beach ya, yang ada di NTT ya. Masih di Manggarai juga sih ya. Di sini juga kita punya pantai pink ya. Di sana juga ada pantai pinknya yang emang warna pink gitu ya, dan kontrasnya warna pasir dan air laut ya yang berwarna biru itu mampu membuat kamu tuh kayak kontras banget gitu ya, dan kamu bisa menikmati hamparan laut lepas dengan ekosistem bawahnya laut gitu ya, dan bisa diving, snorkeling juga ya. Pemandangan bawah laut yang ditawarkan Pink Beach adalah segerombolan ikan dan deretan koral indah yang masih terjaga. Indah banget deh pokoknya teman Pro 2, yang mungkin punya istilahnya keinginan untuk melihat destinasi wisata yang ada di sana, itu bisa jadi opsi sih.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

teman-teman Pro 2, untuk kamu yang masih menikmati pagi dengan semangat ya, dengan baju warna merah-merah ya. Oke deh, bisa banget untuk mulai melaksanakan tugas-tugas kamu dengan satu per satu dicicil-cicil gitu ya, sampai nanti di tanggal 17 Agustus semuanya udah kelar, tinggal bagi-bagi hadiah. Ada seremoninya juga ya, kumpul sama orang-orang yang ada di sekitar kamu yang mengikuti kegiatannya ya. Dan aku masih punya informasi nih terkait dengan NTT ya, Nusa Tenggara Barat, yang menyimpan banyak banget potensi tadi, potensi wisata gitu ya, yang gak sedikit ternyata ya. Ada juga kampung adatnya di sana. Kalau di Lombok kita punya kampung atau desa Sade, terus juga ada Ende ya. Di NTT juga ada teman Pro 2 ya, yaitu kampung adat Ratenggaro ya. Di situ yang paling mencolok itu ya teman Pro 2, karena ada tumpukan batu megalitikum yang berada di atas rerumputan hijau ya, dan rumah-rumah di sana itu masih rumah-rumah adat gitu ya, dengan bangunan yang menjulang tinggi kayak segitiga gitu ya atap rumahnya. Dan memang itu adalah daya tarik yang ngebuat kita tuh kayak berasa di masa lalu gitu ya, tapi masih dilestarikan sampai sekarang, masih dijaga gitu ya sama masyarakat yang ada di sana gitu ya, sehingga itu bisa jadi salah satu potensi wisata budaya yang akan menjadi pilihan kamu ketika ke NTT.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru,

I knew it, I knew. Ya teman Pro 2 by Taylor Swift. Ya yang mungkin pagi-pagi lagi baru mengetahui kabar yang langsung bikin kamu kaget ya. Tapi kayaknya dari pagi berasa getarannya ya. Bukan cuma di Lombok aja, bahkan kayak di Pulau Sumbawa pun itu ada beberapa lokasi yang merasakan getaran yang cukup kenceng juga teman Pro 2 ya. Salah satunya ini ada video gitu yang aku lihat ya. Itu juga membuat kita harus apa ya, benar-benar tahu cara untuk melakukan aksi penyelamatan diri gitu ya ketika terjadi hal-hal seperti gempa bumi gitu ya. Ini di Raka Rabakodo di Woha sana gitu ya, ketika gempa terjadi ya di Kabupaten Bima itu juga merasakan gitu ya guncangan, dan ada rumah yang roboh, kemudian ada dinding yang retak juga ya di kantor Camat Lambito ya yang ada di Bima sana teman Pro 2. Jadi sejumlah rumah warga itu dikabarkan mengalami kerusakan, termasuk pagar, tembok gitu ya, roboh. Yang jelas harus tetap waspada gitu ya, tetap tenang ya, dan informasi yang bersifat sementara pasti masih akan terus diupdate gitu ya seperti apa perkembangannya, dan ikuti gitu ya apapun yang menjadi arahan dari pihak-pihak yang berwenang gitu ya, dan sambil terus mengupdate informasi terkini gitu ya supaya kita tahu nih langkah-langkah apa yang akan dilakukan gitu ya, terutama untuk yang memang merasakan dampak yang lumayan kenceng juga ya. Kalau di Mataram emang berasa kayak kita ini kayak apakah aku pusing gitu ya, enggak, tapi itu emang ada getaran yang dirasakan gitu ya teman Pro 2.

0: Just a little taste. 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Bima, bagi pencinta jajanan tradisional, harus mencicipi tekstur renyah dan rasa gurih kue tradisional Bima yang satu ini. Kue Kahangga. Sensasi manis yang terasa ketika gigitan pertama membuat kue Kahangga cocok untuk disandingkan dengan secangkir kopi atau teh hangat, sehingga Kahangga sering dihidangkan saat hajatan seperti pernikahan atau acara besar lainnya oleh masyarakat Bima. Berbahan dasar tepung beras yang dicampur gula dalam satu wadah yang dikocok hingga mengental. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang dibuat secara tradisional, yaitu batok kelapa dengan 3 atau 4 buah lubang. Adonan kemudian digerakkan atau dalam bahasa Bima disebut saraja untuk menghasilkan bentuk panjang seperti

Selain aman dan tahan lama, karena tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet, kue ini juga banyak ditemukan di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Oke, ceki deh teman Pro 2. Masih di Spada untuk edisi pagi hari ini ya, dan aku masih punya informasi terkait keindahan yang kalau misalnya kamu mau lihat di seluruh Indonesia tuh indah banget ya. Dan di saat kondisi yang apa ya, sekarang mungkin banyak yang sedang mengecek kayak gimana sih kondisi saudara, keluarga, terus juga orang-orang terdekat yang ada di Nusa Tenggara Timur sana gitu, yang sedang melakukan apa ya istilahnya evakuasi dan lain-lain gitu ya, sedang berduka karena banyak rumah kemudian fasilitas-fasilitas umum gitu yang aku lihat. Kita sama-sama doa aja gitu ya. Dan di balik itu banyak pesona indah sih yang ada gitu ya di Nusa Tenggara Timur gitu ya. Kalau tadi kita bahas tentang ininya ya, tentang wisatanya, flora faunanya juga, salah satunya adalah Komodo gitu ya teman Pro 2, yang tentunya jadi tempat banyak orang pengen datang ke sana gitu. Dan coba kamu lihat gitu ya, kalau misalnya searching gitu ya tentang NTT, itu pasti kamu bakal ngedapetin informasi wisata dan juga kuliner yang ada di sana yang bisa ngebuat kamu jadi belajar gitu ya, untuk tahu bahwa ternyata ada potensi-potensi yang menarik gitu untuk kamu lihat ya. Dan selain itu ada juga kuliner-kuliner yang ini bikin kamu jadi pengen jadi menu kamu kayaknya nih ya. Karena sekarang di Lombok dan di Kota Mataram ya, itu udah ada sei sapi gitu ya, daging asap khas Kupang yang itu dijamin nagih gitu ya, cocok gitu ya untuk kamu yang suka dengan menu-menu ala daging-dagingan gitu, karena ada rasa khasnya. Terus ada juga jagung titi dan jagung bose ya, makanan pokok orang NTT, sehat dan juga mengenyangkan. Terus ya, ikan kuah asamnya itu segar banget, apalagi kalau kamu makan pas abis dari pantai ya. Dan ada kopi Bajawa, di sini ada lagi kopinya juara katanya, udah diekspor, pahitnya pas, aromanya khas pegunungan gitu. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 gitu ya, sekarang ngelihat dengan potensi yang ada gitu ya, NTT itu bukan cuma kuat menghadapi ujian ya, tapi juga kaya, indah, dan punya rasa gitu yang akan bikin kita ngangenin gitu. Jadi mungkin kamu bisa dukung saudara-saudara kita ya, kapan-kapan agendain juga buat kesana gitu ya, biar tahu langsung gitu ya kayak gimana sih indahnya Indonesia bagian timur.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Oke, check it out teman Pro 2, masih di Spada ya untuk kamu yang pagi-pagi udah siap untuk berangkat liburan. Karena hari ini libur ya, udah mau jam 10, udah mandi, udah sarapan, udah seger gitu ya. Dan pengen melepas rasa ketegangan gitu ya, karena masih banyak informasi-informasi beredar tentang yang ada di NTT sana gitu ya. Kita sama-sama saling mendoakan, kalau bisa kita terus saling berkabar gitu ya. Dan kalau misalnya bisa memberikan pertolongan, mari kita sama-sama memberikan pertolongan gitu ya. Oke, dan karena udah hampir jam 10 pagi, aku harus segera pamit teman Pro 2. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune ya. Sorry to say kalau misalnya ada salah-salah kata ya. Dan langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan pagi hari ini, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan info Pro 2 edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng UPT Kementerian Kehutanan Lingkup NTB, Kementerian Lingkungan Hidup, Aparat Keamanan, Pengelolaan Kawasan Hutan, Dunia Usaha, dan juga masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui apel siaga kebakaran hutan dan lahan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 di Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

0: Informasi selanjutnya, Tomprado Universitas Islam Negeri Mataram mempercepat pembenahan tata kelola keterbukaan informasi publik dengan membentuk tim Sangkuriang. Tim khusus tersebut ya Tomprado 2 dibentuk untuk mempercepat penyusunan daftar informasi publik atau DIP sekaligus mempersiapkan UIN Mataram menghadapi evaluasi dan monitoring atau IMANEF keterbukaan informasi publik 2026. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan selain ini bakal ada Pro 2 Hitlist, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

Teman Pro 2, saatnya kamu dengerin lagu dari program Aktif, Akselerasi Kreatif Musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Oke, Tom Pro 2 itu dia Lupain Aku Please by NPD. Tapi aku gak mau banget sih untuk melupakan kamu ya Tom Pro 2, karena aku hidup dari kalian. Asik, gak hidup juga sih. Oke, Tom Pro 2, sekarang Nadia di sini lagi. Akhirnya aku menemani kamu di siang hari lagi ya, setelah beberapa abad. Agak abad sih, tapi gak apa-apa. Emang iya sih, aku lama banget. Udah lama banget ya Tom Pro 2 gak temenin kamu di siang hari ini gitu loh. Jadi ya udah, sekarang kita ada di segmen Pro 2 Hitlist. So, kan boleh banget Tom Pro 2 untuk request lagu sesuka kamu. Dan by the way, mohon maaf ya kalau rada apa ya, suaraku nih rada-rada ngelow tone-nya, karena emang mohon maaf kita lagi pada batuk di studio ini. Jadi kalian dimanapun kamu berada Tom Pro 2, kudu jaga kesehatan terus ya. Pokoknya istirahat yang cukup, minum vitamin kalau perlu. Kataku itu mah wajib ya Tom Pro 2. Terus minum obat juga kalau emang udah sakit gitu loh. Oke, dan buat kamu yang mau request lagu tuh boleh banget. Aku tungguin sampai jam 12. Dan gimana sih caranya Tom Pro 2 buat nge-request Nadia? Itu gampang banget. Langsung aja DM kita di IG kita @pro2fm Mataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-02-057000. Kalau gitu aku tungguin ya, ingat sampai jam 12 siang.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pro 2 kita masih ada di Pro 2 Hitlist. Dan wow, ini udah banyak banget ya requestan dari kamu Tom Pro 2. Tapi masih ngantri dulu pelan-pelan, karena di sini itu ada yang request juga nih Tom Pro 2. Jadi konsepnya siapa yang duluan ya, dia yang tercepat kita puterin gitu single-singlenya. Oke, dan next ini Tom Pro 2, kita bakal puterin single dari Justin Timberlake. Dan ini juga requestan dari Kak Nina yang kita pengen banget, katanya udah lama banget gak denger lagu Justin Timberlake yang satu ini. Jujur aku juga gak tahu sih ya sebenarnya lagunya. Jadi gak apa, tanpa berlama-lama kita puterin aja ya Tom Pro 2. Ini dia

0: aku dong, ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Oke, Tompro 2, kita masih ada di Pro 2 Hitlist. Dan sisa 1 jam lagi ya waktu kita untuk bareng lagi Tompro 2. Jadi buat kamu yang mungkin belum ngirimin requestan lagu kamu, boleh banget sekarang di request ya Tompro 2. Di mana sih Nadia, lewat mana requestnya? Itu gampang banget, langsung aja DM di IG kita @emmataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita ya di 0819-0205-7000. Kita tungguin sampai jam 12 siang. Good luck. Physical health.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus,

harus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Oke, tahun Pro 2 nggak kerasa ya, ini udah menempati pukul 11.40. Yang artinya kebersamaan kita tinggal 30-an menit lagi aja ya tahun Pro 2. Dan masih aja buat kamu yang mungkin masih mau request lagu, boleh banget, aku tungguin sampai jam 12 siang.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Oke, Tom Pro 2, sekarang kita lagi ada di next segmennya. Dan seperti biasa di Santai Siang kali ini, di next segmennya kita juga bakal bahas banyak seputar UMKM dan juga kuliner ya. Karena kita sekarang lagi ada di segmen info lokal, bukan, di local pride, sorry banget ya Tom Pro 2 gitu. Edisi UMKM dan juga kuliner. Dan juga ini apa ya, istilahnya kayak segmen untuk muda kreatif. Jadi bakal banyak banget obrolan-obrolan seputar UMKM dan juga kuliner. Kalau tadi itu udah dibuka ya oleh single dari Bruno Mars, terus juga dari Nineball. Next, sebelum kita beralih ke informasinya Tom Pro 2, kita puterin dulu beberapa single yang ada di playlist kita ya. So stay tune terus aja di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil. Di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, 'Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain engkau. Maha suci engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Terbaik kamu.

Oke, tahun pradua apa sih menu sarapan favorit kamu? Kalau aku sih tempe ya, tahun pradua, karena tempe itu kayak simple, tinggal digoreng, enak. Bumbu ini juga nggak yang terlalu berbumbu-bumbu banget, tuh udah enak sih bagi aku. Dan next buat kamu nih tahun pradua yang pengen banget istilahnya cobain tempe nugget, kamu harus cobain karena itu enak banget. Dan tuh resepnya gimana sih Nadia? Itu banyak sebenarnya yang harus kamu siapin ya. Jadi yang pertama itu kamu siapin aja bahan-bahannya kayak tempenya, terus 1 butir telur ayam yang berukuran besar boleh, terus 2 batang daun bawang juga, terus 2 sendok makan terigu nih tahun pradua gitu ya, terus apa namanya 1/2 sendok teh garam.

nggak lupa juga tong produs siapin aja setengah sendok teh kaldu bubuk, terus juga setengah sendok teh ketumbar bubuk, satu sendok teh gula, dan juga lada bubuk secukupnya. Dan kamu juga harus ini ya tong produs, siapin bumbu halusnya juga biar dia enak rasanya. 5 siung bawang putih, terus juga bisa siapin 2 siung bawang merah. Terus bahan pencelupnya jangan lupa juga ya tong produ, itu bisa dipakai 2 sendok makan terigu, 60 ml air, sedikit garam, tepung panir secukupnya. Dan gimana sih cara bikinnya, itu gampang banget. Jadi pertama kamu kukus dulu tempenya sampai matang dan empuk, terus halusin aja. Nah kemudian masukin bawang merah, bawang putih, lalu haluskan sampai merata. Terus tambahkan juga ya telur dan bumbu lainnya, terus aduk juga. Nah tambahin bawang, daun bawang aja, terus aduk kembali. Kemudian setelah itu siapkan loyang yang udah diberi alas plastik ya, biar dia tuh gak nempel-nempel. Terus tambahin aja deh sedikit minyak. Nah tuang adonannya juga ke dalam loyangnya. Terus tinggal dikukus aja selama 15 atau enggak 20 menit. Terus tinggal diangkat dan dinginkan aja deh tong pro 2. Tinggal kamu potong aja sesuai selera kamu. Terus juga siapin bahan pencelupnya, tinggal dicelupin, dibalurin sama tepung panir. Udah deh, digoreng aja. Bisa sebenarnya kamu juga kayak simpan di ini ya, di mana sih namanya, di freezer tuh kalau mau tahan lama dan lain-lain tong pro 2. Tapi kalau kau mau goreng ya udah tinggal digoreng aja, sesimpel itu kan. Jadi istilah kau makan tempe tapi enggak yang simpel-simpel banget gitu, dan lebih enak pastinya kayak gitu. Dan mungkin itu dia rekomendasi dari aku ya tahun pro 2 untuk UMKM dan juga kuliner kali ini di menu makan siang yang enak banget ya tahun pro 2. Dan next kita masuk ke segmen lainnya. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, Tong Pro 2, kita sekarang lagi ada di next segmen kita, yaitu di zona olahraga. Jadi buat kamu yang suka banget olahraga, Tong Pro 2, dan pengen tahu sih gimana ya update tentang dunia olahraga di Nusa Tenggara Barat ini, tenang, karena setelah ini aku bakal kasih kamu informasi-informasinya. Oke, kalau tadi kita udah dibuka ya oleh single dari Mahalini, Tong Pro 2, sama single dari siapa ya tadi? Dari Liodra, wow, seangkatan banget nih mereka ya. Dan kita bakal puterin beberapa single dulu lagi ya, Tong Pro 2, sebelum kita memulai obrolan kita di siang hari ini. Kalau gitu, stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah,

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Jangan pergi dari diriku.

Oke, Tom Pro 2, kita masuk ke informasi pertama ya, Tom Pro 2. Persiapan pengamanan ajang internasional MotoGP 2026 ya, terus dimatangkan Polda NTB. Dan menjelang pelaksanaan operasi Mandalika Rinjani 2026, jajaran Polda NTB melakukan survei sejumlah lokasi yang akan menjadi titik penempatan tenda pos pengaman atau pos PAM pada Senin 10 Agustus 2026. Dan survei kali ini Tom Pro 2 itu menyasar pelabuhan Lembar dan juga pelabuhan Gilimas ya, Kabupaten Lombok Barat, dan kedua lokasi tersebut menjadi perhatian karena merupakan salah satu pintu masuk utama menuju Pulau Lombok yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas masyarakat selama rangkaian pelaksanaan MotoGP 2026. Survei ini Tom Pro 2 dilakukan untuk memastikan lokasi penempatan pos PAM berada pada titik yang strategis, mudah dijangkau, serta mampu mendukung respons cepat personel apabila terjadi gangguan keamanan, kepadatan arus lalu lintas maupun kondisi lainnya yang membutuhkan penanganan. Dan Kabid Humas Polda NTB ya, Tom Pro 2 Kombes Pol Muhammad Khalid SIK itu mengatakan bahwa Polda NTB telah mempersiapkan operasi Mandalika Rinjani 2026 sebagai operasi pengamanan khusus untuk memastikan seluruh rangkaian event MotoGP 2026 itu berjalan aman dan juga lancar. Menurutnya, penentuan lokasi pos PAM itu dilakukan dalam pertimbangan sejumlah aspek ya, terutama titik yang memiliki potensi kerawanan seperti pusat keramaian, kawasan rawan kemacetan lalu lintas, serta jalur pintu masuk menuju Pulau Lombok. Oke, Tom Pro 2, next kita juga bakal puterin lagi beberapa single dulu sebelum kita next ke informasi selanjutnya. Stay tune terus aja ya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Dua bulan lagi Nompro 2 menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ya mulai mematangkan persiapan yang matang untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika. ITDC menargetkan ya tahun Pro 2 lebih dari 145.000 penonton hadir pada ajang yang akan berlangsung 9 sampai 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit di Mandalika, Lombok Tengah. PLT Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar menyatakan ya tahun Pro 2 persiapan dilakukan secara lintas sektor untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat berjalan optimal. Karena menurutnya skala MotoGP Mandalika yang terus meningkat itu nggak cuma membutuhkan kesiapan sirkuit, tapi juga dukungan transportasi, keamanan, kesehatan, akomodasi, infrastruktur, hingga keterlibatan masyarakat. Koordinasi persiapan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi dan kick-off penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 di Mataram kemarin ya, tahun 2. Dan pertemuan tersebut melibatkan pemerintah pusat dan juga daerah. Terus juga ada Forkopimda, ITDC Group, BUMN, BUMD, instansi vertikal dan pelaku usaha serta pariwisata ya sebagai pemangku kepentingan. Sementara itu tahun Pro 2 Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 tuh sekaligus Direktur Operasi ITDC ya, Troy Warokait mengatakan sejumlah kebutuhan teknis mulai dimatangkan termasuk mobilitas penonton. ITDC itu menyiapkan sekitar 130 unit shuttle bus di kawasan Mandalika ya, serta dukungan transportasi pada jalur Selaparang Bandara Internasional Lombok di Mandalika. Dan persiapan juga mencakup pengamanan, layanan kesehatan, infrastruktur jalan, akomodasi, kebersihan, sampai sinkronisasi satuan tugas gabungan. Oke, tahun Pro 2 mungkin itu dia informasi terakhir di zona olahraga kali ini. Dan selain ini bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Jadi stay tune terus aja di 104.2 FM Pro 2 RM, teman terbaik kamu.

0: Motivasi kreatif hari ini.
1: Motivasi kreatif hari ini.
2: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramofon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuan-penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya hanya tidur 4 jam sehari dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Oke, tahun Prodo akhirnya aku gak berlemes ria sendiri ya. Betul. Kali jujur ini udah agak, gimana ini?
5: Agak kelingan.
4: Iya, benar banget.
5: Aduh, tapi memang karena di luar juga panas banget, jujur panas banget. Panas, tapi di sini kita harus bertempur dengan kedinginan. Jadi dingin panas sakit, bro.
4: Benar banget. Bahaya banget itu tahun Prodo, Pak. Jadi pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada deh, kamu jaga kesehatan aja ya.
5: Yes, betul. Jaga kesehatan karena di sini penyiarnya dua-duanya sedang lemah, letih, lesu dan berbeban berat.
4: Tapi tidak apa-apa, kita tetap menemani kamu kok. Benar. Di siang hari ini tahun Prodo 2. Dan seperti biasa dari pukul 2 sampai 3 nantinya kita ada di Entertainment Today.
5: Yes, betul sekali. Bakal ada informasi seputar apa kek, film kek, lagu kek yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan sama Glo dan juga Nadia.
4: Benar banget, intinya seru banget sih ya tahun Prodo 2 pembahasan kita di siang hari ini. Jadi stay tune terus aja buat kamu yang kepo banget apa sih yang bakal kita obrolin di siang hari ini. Kalau gitu kita moving on dulu ya ke beberapa single yang ada di playlist kita. Stay tune terus di 104,2 FM Radio Air Mataram, teman terbaik kamu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Oke, okay, akhirnya kita balik lagi Tompro 2.
1: Benar sekali. Dan kali ini bakal ada informasi-informasi kayaknya Spider-Man Brand New Day benar-benar lagi naik-naiknya juga. Aku lihat kayak tetap masih ramai di minggu keberapa ini.
0: Di itu SX1 atau filmnya
1: semua,
0: semuanya
1: kayaknya semua bioskop masih rame deh.
0: Iya sih benar.
1: Kayak Spider-Man Brand New Day. Aku kayak mau nunggu-nunggu kayaknya nanti aja.
0: Tapi kamu ngikutin Spider-Man berarti?
1: Enggak.
0: Ih sama lagi jujur.
1: Jujur yang aku ikutin tuh yang waktu bukan Tom Holland, tahu enggak sih kayak
0: yang pertama enggak sih?
1: Iya, itu maksudnya, kita waktu masih SD enggak
0: iya,
1: sih?
0: Iya, benar. Aku nonton sampai situ aja sih. Abis tuh kayaknya semenjak ganti pemain, abis tuh sebelum Tom Holland ada nggak sih?
1: Ada tiga sebenarnya.
0: Iya ada tiga,
1: ada
0: gitu
1: Andrew
0: kan.
1: Sama Toby. Nah aku kayaknya nontonnya tuh yang Toby yang dari dari tahun 2002.
0: Waduh.
1: Karena 2002 sama 2007. Jadi maksudnya kita waktu SD itu kan emang udah ada Spider-Man kan.
0: Iya benar.
1: Jadi kayak waktu itu aku udah besar di situ dan emang kalau teman-teman cowok kan mana suka banget sama Spider-Man kan. Terus kayak makanya waktu dia ganti sama Tom Holland tuh rada aneh sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya gak sih? Kayak kalau misalnya ganti pemain tuh rada
0: iya,
1: kayak
0: bener.
1: Bukan itu gitu
0: iya,
1: loh
0: bener.
1: Ini bukan Spider-Man.
0: Karena mungkin kayak yang pertama kali kita tonton tuh kayak udah melekat gitu sama kita gitu kan.
1: Nah gitu.
0: Jadi
1: dia
0: kayak ih beda nih gitu. Dan emang dari kemarin sih kayak beberapa orang juga kayak ngajakin aku nonton Spider-Man. Tapi jujur aku tidak bukan gak tertarik ya.
1: Emang bukan kayak, diri kamu kan.
0: Iya benar. Jadi kayak gimana ya mau nolaknya. Bukannya gak suka tapi kayak emang ya begitulah
1: iya,
0: gitu.
1: Iya bukan genre kita. Aku juga gak nonton Spider-Man karena pertama ini memang ada ribut-ributnya di sosial media tahu.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi ada yang bilang kayak Spider-Man itu banyak kontroversi ya. Pertama karena pemainnya ganti-ganti mulu. Kan dari si Toby, terus habis itu si Andrew, sekarang Tom.
0: Berarti yang pertama si Toby.
1: Iya, zaman kita yang kayak masih kita
0: ya, berarti yang pertama itu yang si Toby itu berarti ya.
1: Iya,
0: oh,
1: terus habis itu Andrew.
0: Okay,
1: nah,
0: aku baru tahu
1: dan
0: lagi
1: dia
0: namanya.
1: Tuh ceweknya beda-beda.
0: Iya,
1: makanya
0: bener.
1: Kayak lebih gak nyambung lagi. Jadi kayak pada banyak yang protes. Awalnya kan si Toby itu MJ, terus habis itu yang Andrew,

0: Gwen namanya. Mm-hmm. Jadi kayak kita bingung nih sebenarnya pasangannya si Spider-Man siapa sih?
1: Iya, kayak tiap film yang baru pasti beda lagi.
0: Setiap
1: gitu
0: pemainnya kan. Beda.
1: Iya, makanya.
0: Makanya maksud aku kayak aku enggak terlalu suka. Terus akhirnya karena memang apa ya? Karena ribet, maksudnya kayak ribut banget. Terus aku kayak emang apa sih serunya nonton Spider-Man? Aku coba lah nonton tuh di Netflix.
1: Iya,
0: iya coba nonton. Ya sebenarnya bagus sih, cuma kayak ya maksud aku kayak kalau misalnya mau ganti pemain, menurut aku bikin superhero baru aja nggak sih? Maksudnya nggak usah nggak usah dipakai lagi gitu.
1: Iya lagi. Kayak, tapi berarti kan si Spider-Man ini dia masuk ke Marvel itu kan?
0: Nah itu dia bingungnya.
1: Nah, kamu nonton apa nggak sih Marvel?
0: Marvel. Cuma yang dipeributkan adalah apakah si Spider-Man ini Avenger nggak? Kayak dia itu anggota Avenger nggak? Soalnya si yang Spider-Man 1 dan 2 tuh gak anggota Avenger. Jadi waktu kemarin si Tom main, tiba-tiba dia jadi anggota Avenger tuh banyak yang gak suka gitu.
1: Oh gitu.
0: Kenapa dicampurin sama Avenger? Ya udah biarin aja kalau Spider-Man aja. Aku cuma cukup baca di X ya. Maksudnya kayak ngerti gak sih? Kayak orang-orang pada protes banget gitu.
1: Duh jujur sebenarnya aku pengen banget kayak ngikutin, tapi aku bingung harus dari mana aku mulai nonton.
0: Aku juga yang udah nontonin Spider-Man dari Tom awal, gak ngerti.
1: Oh iya,
0: karena dia ternyata ribet gitu. Maksudnya bayangin tiba-tiba kamu nonton 2 jam setengah, tiba-tiba ada Avenger.
1: Iya lagi, kayak kok, hah? Gitu.
0: Jujur iya, aku nontonnya kayak, pantas banyak orang yang kasih kritik ya, karena memang gak nyaman juga nontonnya kan. Banyak banget orang yang ternyata nonton Spider-Man tapi gak nonton Avenger.
1: Makanya jadi kayaknya kudu nonton Avenger dulu gak menurut kamu nih?
0: Iya sih, tapi maksud aku Avenger kan banyak ya.
1: Iya makanya jadi aku bingung banget ini kudu mulai nonton dari mana sebenarnya gitu loh. Jadi udahlah malas aku kalau udah tahu dia banyak-banyak kayak gitu, udah deh aku nyerah aja. Apalagi aku dengar cerita aja gitu.
0: Apalagi kita gak ngikut.
1: Iya lagi benar.
0: Bayangin Iron Man.
1: Iya.
0: Iron Man aja udah berapa sih bijir.
1: Iya lagi kayak duh capek banget deh ya tong produan. Tapi ada gak sih film yang mungkin pengen banget kamu tonton di tahun ini? Ya mungkin entah dia baru mau tayang atau udah tayang gimana?
0: Kayaknya kamu tahu deh film ini. Ini bukan karena pemainnya juga sih, cuma kayak aku ngelihat perjuangannya bagus banget. Kamu tahu operasi pesta copet gak?
1: Enggak.
0: Yang mainnya Iqbal. Jadi Iqbal di situ jadi tukang copet.
1: Oh, yang itu yang viral itu enggak sih?
0: Iya, yang Iqbalnya benar-benar berubah.
1: Iya, ya aku belum nonton, tapi sempat beberapa kali muncul kan tadi di FYP dimanapun itu.
0: Iya, aku pengen nontonnya kayak bayangin Iqbal yang maksudnya bayangin yang kita kayak puja-puja tiba-tiba jadi tukang copet dan jelek itu kayak what?
1: Tapi kayak dia itu effort banget enggak sih?
0: Iya.
1: Kayak real kayak merubah dirinya banget kayak wow.
0: Aku juga itu yang aku pengen kayak bukan kayak pengen tahu apanya ya, kayak ngeliat Iqbalnya yang benar-benar berubah dari dia ganteng, dari dia oke, tiba-tiba berkumis, tiba-tiba jadi tukang gorengan, tiba-tiba jadi copet. Aku kepo sih sama itu.
1: Oke, tapi tuh kapan sih tayang? Udah tayang apa belum?
0: Lagi tayang kayaknya.
1: Lagi tayang ya? Di bioskop berarti?
0: Di bioskop. Operasi pesta copet. Lucu sih namanya, tapi kayak sampai si Iqbal itu bikin TikToknya beneran loh.
1: Iya makanya dia kayak bikin TikTok di perannya itu kan. Jadi kayak, hah aku sampai kayak ini emang kayak gimana sih gitu filmnya. Tapi kayaknya seru sih. Maksudnya dia genrenya apa sih sebenarnya? Komedi.
0: Iya komedi, komedi-komedi kayak begitulah. Komedi-komedi yang action gitu. Kamu apa?
1: Apa
0: kayak
1: tuh?
0: Pengen banget kamu nonton di bioskop.
1: Ih jujur
0: masih belum ada ya?
1: Iya lagi. Kayak mungkin yang udah kamu tahu, aku bukan yang anak film banget sebenarnya.
0: Aku juga bukan anak film sih, tapi kayak ngelihat Iqbal berjuang itu, maksudnya kayak dia di film-film lain gak pernah mau main film-film yang sampai se-effort itu, terus kayak ngelihat di Operasi Pesta Copet, Operasi Pesta Copet main lagi, ya begitu deh. Buat kamu mungkin yang nanti malam mau nonton, boleh banget nonton Operasi Pesta Copet ataupun Spider-Man, ajak pacar dan juga semua orang tersayang kamu. Dan nanti akan ada informasi selanjutnya ya. Stay tune terus di Pro FM Mataram.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: kita balik lagi tahun Pro 2.
1: Yay.
0: Tentunya masih di Entertainment Today ya.
1: Betul.
0: Sampai jam 3 kurang lebih lagi 15 menit nih waktu kita bareng.
1: 15 menit lagi. Oh yes. My god.
0: I'm so excited. Karena aku mau pulang.
1: Iya, betul.
0: Betul.
1: Dan pastinya masih ada informasi-informasi. Kalau aku mau nyaranin 3 lagu yang bisa kamu denger di weekend.
0: Wow, apa tuh?
1: Apa ya yang
0: wait,
1: kayak
0: ini berarti lagu yang sering kita puterin atau kamu ya udah random aja mau nyaranin lagu gitu apa gimana?
1: Aku kayak misalnya kan kalau misalnya apa ya? Kalau weekend tuh biasanya identik sama lari. Ngerti enggak sih kayak?
0: Oh, yes.
1: Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan kayak lari atau bersih-bersih atau mungkin kamu juga mau ngedate. Jadi bisa kamu pakai di
0: lagi.
1: Itu.
0: Oke.
1: Okay. 3 lagu ya. Tapi ini tergantung mood kamu mau yang mana. Soalnya ada tipe orang yang kalau misalnya ternyata bersih-bersih itu sukanya denger lagu galau biar bisa singalong.
0: Aku banget jujur.
1: Kan? Soalnya ada orang kayak, yang banyak banget yang bilang kayak kok kamu dengerin lagu galau pas bersih-bersih? Karena biasa orang pakai lagu-lagu kayak Bruno Mars, lagu-lagu yang hype, tapi aku kayak aku lagu galau.
0: Kalau kamu apa?
1: Kalau 3 lagu, biasanya lagu Bruno Mars.
0: Oh gitu.
1: Iya, aku lagu Bruno Mars yang di album The Romantic. Aku juga suka tuh. Banyak sih aku suka kalau misalnya di the album The Romantic, Why You Wanna Fight, terus juga kalau misalnya di album-album lama banyak banget tuh.
0: Iya jujur aku juga
1: When
0: suka banget lagi. Tapi aku lebih apa ya, mungkin lebih familiar sama lagu-lagunya yang lama ya, di album-albumnya yang lama gitu. Kalau yang sekarang belum terlalu explore banget, paling yang ada di playlist kita doang ya aku denger. Jujur
1: iya,
0: itu
1: emang itu lagunya enak. Terus kayak kalau misalnya Indonesia biasa aku puter Raisa sih.
0: Oh iya,
1: Raisa
0: tuh kan
1: enak banget tau.
0: Eh tapi Raisa juga mostly galau sih lagunya.
1: Itu dia makanya ke mantan terindah LDR.
0: Yes. Itu kayak buat ih suka banget jujur. Walaupun enggak yang galau-galau banget sih ya yang teka-teki, tapi enak banget.
1: Enak.
0: Terus satu lagi siapa?
1: Bisa kalau misalnya kamu suka yang agak-agak Gen Z, biasanya pada suka ini enggak sih? Mahalini. Atau enggak kalau enggak Mahalini Liodra.
0: Oh, seangkatan lah mereka
1: seangkatan,
0: itu ya.
1: Biasa gitu sih. Bebas sih kalau aku kayak Mahalini aku lebih suka zaman-zaman dia belum menikah sama Rizky Febian lagu-lagunya.
0: Sama lagi kayak lagu-lagunya yang dulu kayak enggak tahu, kayak sering aja aku denger, tapi yang sekarang mungkin jarang-jarang gitu
1: galau,
0: sih.
1: Ya.
0: Iya, galau tuh enggak galau banget jujur. Udah nikah tambah galau gimana ya? Lagunya tapi ya bukan Mahalininya nih.
1: Tapi aku juga kurang masuk lagi sama lagu-lagu yang sekarang mungkin belum ketemu fasenya kali kita ya.
0: Betul.
1: Aku lebih suka yang kayak dulu Sisa Rasa.
0: Sumpah Sisa Rasa tuh jujur itu sedih banget sih.
1: Sama
0: itu
1: kayak Rizky Febian aku juga lebih suka lagu-lagunya yang lama. Kamu tau Kesempurnaan Cinta.
0: Yes. Itu kayak itu lagu-lagu yang baru apa ya Islam? Dia baru keluar nih dari goa gitu loh. Itu lagu-lagunya itu kan.
1: Iya aku suka.
0: Iya.
1: Tapi aku gak tahu sekarang kayaknya kita nggak cocok ya, maksudnya kita nggak cocok ya, gitu kayak kita nggak cocok ya kan
0: sama lagunya ya, betul.
1: Kalau kamu apa 3?
0: Aku apa ya?
1: Kalau bersih-bersih dulu deh, bersih-bersih dulu.
0: Ih, nah jujur aku tuh suka ini, kayak playlist itu campur aduk,
1: random.
0: Kayak nasi uduk semua, iya random-random aja. Nah kebetulan di rumah aku kayak ada satu playlist flash disk gitu kan, isinya itu kayak
1: lagu.
0: Itu song bank antara lagu bapakku, lagu kakakku, dan lagu aku. Jadi kayak kesafel semua lagu itu. Dan biasanya kita itu aja sih. Karena untungnya mungkin ya kayak orang tua aku juga suka banget sama denger lagu gitu kan. Jadi kayak yaudah weekend itu kita dengerin itu gitu loh.
1: Tapi apa 3 lagu yang kira-kira ada di dalam flash disk itu?
0: Aduh banyak lagi 3 lagu
1: aja.
0: Ya
1: yang kamu ingat aja.
0: Yang aku ingat How Deep Is Your Love itu wajib.
1: Yang mana versi mana?
0: Oh yang versi yang dulu.
1: Oh yang
0: Bee Gees yang dulu. Iya benar, yang itu yang dulu.
1: Okay.
0: Itu wajib. Terus siapa ya lagi lagu Indonesia? Oh Michael Bublé.
1: Iya. Yang mana tuh?
0: Yang banyak sih, Everything kamu tahu enggak?
1: Tahu.
0: Nah, yang itu kayaknya itu bersemangat sih, enggak tahu kenapa.
1: Bersemangat.
0: Aku tiap denger lagu tuh pengen senam rasanya. Kayak enggak tahu, soalnya dulu waktu SMA aku pernah kayak gitu kayak I Have No Clue dan ya udah kita disuruh bikin kayak senam gitu kan, aku pakai lagu itu. Kayak kataku wow sih.
1: Mahal sih senamnya pakai.
0: Iya, terus gara-gara itu teman-teman aku juga pada suka sama Michael Bublé gara-gara itu gitu loh.
1: Okay.
0: Terus apa ya lagi?
1: Apa?
0: Terus yang aku sering puterin aja sih paling Perunggu Ini Abadi, enggak tahu kenapa. Itu
1: tapi galau dong dari dua tiba-tiba satu Perunggu.
0: Tapi kayak nggak tahu ya, aku suka banget yang Ini Abadi itu. Karena kayak nggak tahu ya, dipakai skincarean, oh aku pakai denger lagu itu.
1: Wow.
0: Iya.
1: Apakah tidak meleleh terus, skincare kamu denger lirik-liriknya?
0: Agak skincarenya ya berarti yang meleleh. Terus nggak tahu, pokoknya beres-beres aku juga denger lagu itu, tahu kayak nggak tahu, enak aja gitu loh. Wow, suka deh gue. Waduh, mungkin itu waduh, sih waduh, yang paling sering
1: diputerin.
0: Iya, diputerin.
1: Kalau gue kalau misalnya lagi pengen hypes, ini kan ada yang dan ada yang galau, ada yang enggak. Kalau gue kalau misalnya lagi pengen jingkrak-jingkrak, Maria, eh bukan, lagu ini Beyonce yang I Can Have Another You in a Minute.
0: Ih, jujur lagu-lagunya bagus-bagus.
1: Iya, kalau kan love on top.
0: Oh, oh my god, itu
1: baby
0: juga enak.
1: Itu iya, gue bisa benar-benar berjingkrak di situ. Tapi kalau misalnya Indo kayaknya gue lebih suka Hi-Fi. Hi-Fi itu semua lagunya.
0: Iya, enak. Jujur iya Hi-Fi iya, tapi aku belum denger yang sekarang-sekarang sih. Karena aku dia juga ada lagu yang baru kalau enggak salah, apa yang main. Ya?
1: Belum.
0: Aku
1: belum
0: pernah dengerin sih, cuman baru yang dari sosmed doang gitu ya.
1: Belum,
0: tapi belum ngerasa, iya belum ngerasa kayak yang, aku enggak bilang dia enggak oke ya, tapi kayak belum ngerasa klik aja sih sama aku. Mungkin aku harus dengerin full versionnya dulu
1: aku
0: gitu loh.
1: Aku juga enggak ngerasa oke juga
0: karena bagi aku dia terlalu berenergik sih. Aku harus ada hint-hint galau dikit, atau gak mungkin ada lirik yang relate baru, oh oke nih gitu biasanya.
1: Okay. Kalau gue tuh lebih ke karena dia ganti
0: yang cewek. Tapi ya Hi-Fi gak tau kenapa dia tuh kalau ganti ini ya vokalis itu mirip-mirip loh suaranya yang
1: iya,
0: aku dengerin
1: dicari. Cuma kayak iya, gue masih mencari suara Neida. Dan Neida tuh
0: iya,
1: udah punya
0: jujur,
1: punya apa ya, kayak punya hati gitu deh para fansnya Hi-Fi. Jadi kayak waktu Neida gak ada tuh
0: ya aku juga kaget banget jujur. Tapi sebelumnya siapa ya?
1: Neida, ya. Neida kan
0: enggak,
1: ada sebelumnya. Aduh kalau sebelum Neida kayaknya ya, kita masih kecil banget ya.
0: Nah aku tuh udah dengerin yang dari sebelum Neida kan. Dan aku awalnya gak tahu dia ganti vokalis. Terus soalnya bagi aku suaranya sama gitu loh. Tapi giliran si Neida tampil gitu kan, lah kok beda, perasaan dia keriting deh yang dulu.
1: Aku bilang, gue tahu.
0: Dulu keriting, cuma siapa gitu namanya, aku lupa. Nah tapi suara Neida bagus banget juga ternyata.
1: Dan dia tiap bikin lirik tuh kayak,
0: iya jujur gak tahu kenapa, lagu-lagu dari yang Hi-Fi dan Neida itu kayak, ih bagus-bagus banget. Aku suka-suka banget lagu-lagunya.
1: Gue juga suka gitu. Lagi lagu maksudnya kayak lirik lagu waktu zaman Neida. Jadi kayak benar-benar Hi-Fi era Neida, gue sangat-sangat merasa tertinggal sih. Maksudnya kayak gue merasa sedih banget sih Neida udah ada. Jadi kayak
0: jujur
1: masih mau dengerin Hi-Fi lagi, masih belum move on gue.
0: Tapi ternyata dia ini ya single, apa ya, single gitu ya sekarang.
1: Iya, baru single kayaknya ya. Karena masih vokalis baru kayaknya, mungkin masih cari
0: betul
1: adaptasi kali ya. Dan kayaknya
0: bener banget.
1: Oh ke Hi-Fi, terus abis itu Beyonce. Satu lagi gue siapa ya? Iya sih, kalau gue juga kayaknya itu.
0: Apa tuh?
1: Yang Michael Jackson.
0: Oh Michael Jackson.
1: Tapi Michael Jackson dulu semuanya mak bapak gue dulu kayak dengerin Michael Jackson yang kayak Billie Jean, terus abis itu Heal the World. Jadi kayak gue suka banget lagi dengerin Michael Jackson.
0: Sebenarnya aku juga suka, cuman kayak belum terlalu explore lagunya lagi gitu. Paling yang ada tuh apa ya?
1: Yang mana?
0: Heal the World, terus apa ya judulnya? Ya Allah, giliran kayak gini lupa.
1: Banyak
0: kayak,
1: banget lagunya.
0: Iya, tapi kayak mungkin yang mostly sering didengerin orang sih yang aku dengerin. Kayak gitu. Jadi,
1: dan itu kayak menurut gue mantap sih.
0: Iya, enggak tahu kenapa lagu-lagu dulu tuh enak-enak banget, jujur. Iya, kayak juga sampai detik ini dengerin juga kayak masih oke, masih aman, enak gitu loh.
1: Iya.
0: Kayak di telinga.
1: Iya. Bukan kita bilang penyanyi di saat ini enggak oke, cuma kayaknya dibandingin yang dulu, maksudnya dulu tuh promosi lagu susah enggak sih?
0: Iya.
1: Tapi mereka bisa terkenal.
0: Kayak langsung boom, kayak langsung satu boom dunia, satu dunia banget.
1: Tapi
0: ya, kayaknya
1: Michael Jackson satu
0: iya
1: dunia.
0: Kayak tahu semua gitu loh.
1: Dan itu keren banget
0: keren
1: sih.
0: Iya, benar.
1: Sekarang
0: banget
1: kan kayak bisa dari sosial media doang. Tapi kalau misalnya kita lihat dari dulu tuh kayak sesusah itu loh dulu, tapi bisa. Gokil. Itu dia playlist dari kita. 3 dari Nadia, 3 dari Glu.
0: Betul, nomor 2. Dan mungkin itu informasi terakhir kita kali ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin besok kita lanjutin lagi kalau kita ketemu lagi
1: kalau
0: di siang hari.
1: Benar. Dan selamat berakhir pekan buat kamu yang mendengarkan
0: lagi
1: kita berdua. Silakan kencan yang punya
0: pasangan.
1: Wow,
0: malam minggu banget ya, ntar malam nih. Jadi ya begitulah, Tom Prado, jangan lupa istirahat juga ya buat kamu.
1: Buat kamu.
0: Oh ya buat aku ya. Oke deh kalau gitu aku mau istirahat, okay. Dan nanti bakal ada Glow yang bakal menemani kamu, okay. Kalau gitu Nadia pamit ya. Dadah, bye-bye.
1: Bye.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Miss my next DJ noise. Special text to DJ for team.
4: Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM Pro 2 Suara Kreativitas.

malam. Ya ampun, udah lama banget aku gak mengasuh acara ini. Acara yang paling ditunggu-tunggu sama semua pendengar Pro 2. Apalagi buat kamu yang sering banget request di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah every single day. Dan kali ini bakal ada chart Pro 2 FM Mataram ya. Ini chart untuk yang Indonesia top 20 dulu untuk khusus Pro 2 FM Mataram. Kira-kira ada 20 lagu yang masuk ke chart Pro 2 FM Mataram yang sering banget di request sama teman Pro 2. By the way, aku mau kasih tahu ada yang out of chart di minggu ini. Ya ampun, thank you banget ya sudah menghiasi tangga lagu dari Pro 2 FM Mataram. Dua lagu ini ada Bernadia, kita buat menyenangkan. Tetap aja menyenangkan tanpa Bernadia, tenang aja. Dan ada Dia, EA. Oke, okay. Tapi jangan bersedih karena udah ada new entry kita juga yang masuk ke chart Pro 2 FM Mataram di minggu ini. Jangan sedih-sedih. Ini buat kamu yang udah request-request, karena ini juga adalah lagu baru ya, jadi wajar banget buat masuk ke tangga lagu Pro 2 FM Mataram. Di posisi 20 ada lagu baru dari Adrian Khalif yang kayaknya suka banget didengerin, dikumandangkan di semua sosial media yang kamu punya. Ada 2001 kali yang emang lagunya oke dan kece badai. Dan di posisi ke-19 ada Barsena Bestandi, Jalan Tengah, yang juga ini lagu galau, cuma kayak mantep banget buat didengerin. So, kita langsung dengerin aja nih teman Pro 2, urutan 20. Ada 2001 kali dari Adriana Olive dan 19 Barsera Best tadi, Jalan Tengah.

Lagunya sedih banget, tapi ya gimana ya, Barcelona emang suaranya juga mengandung tangisan. Ibaratnya nih, aku tanpa ngelihat aja juga aku tahu ini lagu benar-benar berdarah banget. Aduh, Barcelona di urutan ke-19. Kita next lagi ke urutan 18 di minggu ini, teman Pro 2. Ini juga adalah lagu baru yang menurut aku wow, rada menyinggung ya. Kenapa sih Salma suka menyinggung? Ada Salma Salsabil, Hachu. Wow. Buat kamu nih, buat yang suka banget kerja-kerja dan ngeluh-ngeluh, cocok banget dengerin lagu ini sambil kerja. Aku juga lagi kerja dengerin lagu ini nih. Gimana tuh konsepnya? Kayak lagi misuh-misuh tahu. Dan di posisi ke-17 ini juga sering banget di request sama teman Pro 2 ya, yang benar-benar aku kayaknya memang ngelihat orang-orang itu benar-benar kalau ngefans sama idol tuh sangat-sangat solid gitu ya. Bahkan banyak banget dari fansnya request lagu ini, Selena Grace featuring Andrianto, sumpah mati ini benar-benar banyak banget yang request everyday. Ya udah, buat kamu yang belum tahu, aku bakal puterin dulu. Ini dia urutan ke-18 dan juga 17 minggu ini.

Oke, itu dia di urutan ke-17 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati. Kita lanjut lagi ke posisi 16, teman Pro 2, karena masih banyak lagi ini tangga lagu yang menghiasi Pro 2 FM Mataram. Di posisi 16 ada It Gitaf, Mungkin di Depan Buram. Apanya yang buram nih? Apakah masa depan kita buram? Kayaknya ya, ini kayaknya setahu aku album yang dibuat sama It Gitaf buat pacarnya yang beda agama. Sakit sekali, makanya mungkin di depannya buram. Mungkin buat kamu juga yang pernah ada di posisi ini atau lagi ada di posisi ini, lagunya bakal cocok banget buat kamu dengerin. Aduh, sakit banget dari judulnya. Oke, dan di posisi ke-15 ada lagu Raim La Ode Ikro, salah satu lagu yang bikin aku juga jadi bersyukur banget. Lagunya indah sekali, teman Pro 2, yang mengingatkan kalau kita tuh cuma setitik makhluk yang sebenarnya di alam semesta ini banyak banget makhluk. Jadi apa gunanya kalau kita bersombong-sombong ria? Jadi jangan pernah bersombong. Ya udah, kalau kayak gitu kita dengerin sama-sama Mungkin di Depan Buram by It Gitaf, dan posisi 15 ada Ikro dari Raim Laude.

Ikro dari Rahim Lawadi mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan jangan pernah sombong, selalu harus rendah hati karena kita itu cuma atom yang kecil tapi besar sombongnya. Beh, di situ gue kena teman pro 2. Oke, move on lagi ke posisi 14 minggu ini. Ini ada salah satu penyanyi yang aku suka banget. Aku suka dari zaman albumnya yang I Love You But I'm Letting Go. Pasti kamu udah tahu karena lagu itu sangat-sangat terkenal. Kalau belum masih tahu, kamu juga pasti tahu lagunya yang To The Bone. Dah, itu pasti kamu udah tahu tuh siapa penyanyinya. Ada Pamungkas di posisi 14 minggu ini dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kalau kata Pamungkas di lagu ini lagu yang mengajarkan kita tuh kalau misalnya kita mau menerima orang, kita juga harus memaafkan secara terus-menerus karena manusia itu adalah tempatnya salah dan pastinya kita gak bisa yang namanya untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu. Karena memang kita itu harus belajar dari kesalahan. Jadi kita juga harus siap untuk selalu memaafkan seumur hidup kita. Cailah Pamungkas. Ini kalau gak salah lagunya dibikin buat ayahnya Mas Pam yang udah berpulang, turut berduka cita Mas Pam. Dan indah banget ya. Kadang ada beberapa fase di hidup kita tuh kita gak bisa untuk ngejudge orang. Kenapa? Karena kita gak tahu perjuangan orang itu. Dan banyak banget pengalaman orang yang kita gak ngerasain. Jadi itu mungkin caranya mereka untuk bertahan. Itu di posisi 14 ya teman pro 2. Tapi di posisi 13 nih gak galau. Ini malah kayak lagu centil menurut aku. Lagu centil tapi versi cowok yang nyanyi. Ada Farel Hilal, Keliling. Complexion sawo matang. Asik. Siapa yang pakai complexion sawo matang di sini? Yes, aku teman pro 2 karena kulit aku sawo matang. Cocok banget buat kamu yang mungkin nanti pergi tapi pakainya complexion sawo matang. Buat yang mau keliling-keliling bisa banget. Itu dia. Mari kita mendengarkan.

Ampenan. Karena cakep juga nih Ampenan nih. RRI ada di Ampenan soalnya. Kali-kali aja mampir ke RRI. Mampir ke RRI malam minggu gak apa-apa. Temenin penyiarnya siaran juga boleh banget ya. Kami sangat membuka pintu studio sebesar-besarnya, selebar-lebarnya. Itu di posisi 13. Next di posisi 12 teman Pro 2. Kita ini ke lagu yang menurut aku rada galau, tapi sebenarnya liriknya gak galau gitu. Mungkin mencari semi galau kali ya bisa dibilang. Dan suaranya juga ajaib banget nih penyanyi. Istri dan juga suami sama-sama enak bener suaranya. Dan mahal ini kemarilah tenang di posisi 12 minggu ini. Disusul di posisi 11 ada si muda dan juga Belia dan produktif banget Bernadia. Kalau tadi udah ada juga di posisi kemana tuh? Oh belum ada Bernadia. Bernadia tadi yang keluar ya. Tapi tenang aja di posisi 11 sekarang udah ada lagi Bernadia dengan Rabun Jauh. Ibaratnya kalau misalnya kita lagi Rabun Jauh nih, kalau kata Bernadia di liriknya, khusus di kota itu dia pakai kacamata buat ngelihat siapa yang nonton, siapa sih cowok yang kurang beruntung itu Bernadia yang sampai meninggalkan kamu. Aku juga belum tahu. Ada gak sih yang mungkin kamu juga kalau ke kota itu kamu benar-benar mencari seseorang di sana. Aduh cocok banget buat dengerin singlenya Bernadia yang satu itu. Okay, let's go, kita dengerin ini dia lagu-lagunya.

menyayat hati dan juga tepat di sasaran aku tuh menangis mendengarkan lagu ini. Itu dia di posisi 11 minggu ini, galau banget asli teman pro 2. Kita next ya, langsung di posisi 10. Ini lagu Hipdut dulu kita, Velocity bisa, kamu juga bisa bikin JJ di sini jedak-jeduk aman aja pakai lagu yang satu ini, apalagi kalau bukan Jangan Malu-Malu Boy. Kamu itu lucu boy. Dari dia dan juga Indakus. Ada Malu-Malu di posisi 10 yang buat semua orang mau bergoyang dan bikin velocity. Tapi di posisi 9, aduh, ini dia nih. Salah satu hal yang aku takut banget ya, lagu yang benar-benar kalau udah dinyanyiin sama Wijaya 80 sama Sal Priyadi itu kayaknya lagunya bikin nangis gitu loh. Ada bumbu-bumbu cabenya yang bikin kita jadi pedes matanya, kok cabai sih, bawang ya. Ada Wijaya 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Cocok banget buat kamu yang lagi ada di posisi beda agama lagi-lagi dan lagi, yang sering banget nyembunyiin salibnya. Hei, siapa itu yang suka menyembunyikan salib? Hei, Tuhan Yesus marah ya. Oke, itu di posisi 9. Mari kita mendengarkan sama-sama teman Pro 2.

salah satu lagu kebangsaan aku buat kamu yang sama di posisi aku juga, yang selalu aja kejebaknya tuh di cinta beda agama. Oh my god, it's okay. Gak apa-apa teman produa, namanya juga hidup. Ada aja yang beda pasti. Santai aja kita. Itu di posisi 9 ya. Next, di posisi ke-8 ada lagu yang sering juga aku dengerin ya. Dimanapun sosial media sih, aku sering dengerin ini sih. Di posisi 8 ada Genderwari dengan 1000 kali. Aduh, nih kayak sering banget nih kamu dengerin juga. Di posisi ke-7 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Emang bisa rindu dipaksa-paksa? Gak bisa bro. Kalau udah rindu mah rindu aja. Gak ada yang bisa membungkam rindunya. Gak ada yang bisa memaksa kita harus rindu ke siapa. Karena rindu itu datang dari perasaan kamu, dari pengalaman-pengalaman kamu, dari memori-memori yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi gak bisa dipaksain. Oke? Yaudah kalau kayak gitu teman produa, kita dengerin sama-sama di minggu ini di posisi ke-8 dan di posisi ke-7.

Itu dia, ada Jangan Paksa Rindu di posisi 7, Ivan Seventeen. Kita next ke posisi 6, teman Pro 2. Lagi-lagi ada Sal yang menduduki tangga lagu 20 ya. Ini di posisi 6 bahkan Sal Priyadi. Dengan lagu yang sangat ajib juga, liriknya ajaib banget, indah banget, ada titik-titik di ujung doa. Kalau kamu misalnya suka banget berdoa dan di ujung doa kamu ada sebuah nama yang kamu ucapkan kepada Tuhan, memang suaranya tidak besar, tapi selalu kamu sebut di setiap doa kamu sebelum kamu tidur dan mengakhiri hari ya, di malam hari. Iya, sangat-sangat romantis banget lirik dari Sal Priyadi yang satu ini. Dan di posisi kelima ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Oh my God, sedih banget ya. Lagunya juga bagus-bagus banget. Jadi mari kita mendengarkan sama-sama.

0: Teman-teman Pro 2, karena ini udah dipukul 15:44, waktunya dikumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Nanti kita sambung lagi untuk 20 tanggal lagu nada, 20 tanggal lagu yang masuk Pro 2 FM Mataram. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, dan aku mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 FM Mataram mengucapkan selamat mendengarkan dikumandangkannya azan sholat asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil. Di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, 'Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain engkau. Maha suci engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ke chartnya. Tadi di posisi kelima ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu ya. Dan kita lanjut ke posisi empat, ada Tohpati featuring Nadif Basalamah, Semusim ya. Jadi kita dengerin dulu Rumah dan Baju Barumu, karena tadi abis ada titik-titik kita jeda untuk dikumandangkannya sholat azan sholat asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Oke, itu di posisi lima ya, ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu, dan Tohpati featuring Nadif Basalamah dengan Semusim.

Oke, itu dia teman Pro 2 semusim. Di posisi 3 ada Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dan di posisi kedua nih, sering banget di request juga sama teman Pro 2, lagu yang paling pede sedunia. Ada dari NPD, Sempurnanya Aku. Dan kamu pasti kepo juga siapa yang akan menduduki posisi pertama, nanti bakal aku kasih tahu. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu di posisi ketiga dan juga posisi 2.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya.

dan kamu pasti kepo banget buat yang ada di posisi pertama minggu ini. Ini juga pastinya sering banget di request teman Pro 2 ya. Okay, congratulations untuk posisi pertama minggu ini ada Ari Lesmana featuring Now dengan Sesi Potret. Lagu yang sedih banget buat kamu yang lagi merantau, mungkin bakal menangis dengerin suara ini. Dan juga lirik-liriknya, semoga bisa segera terobati dengan lagu ini. Dan juga thank you banget buat music director kita, MD ya, yaitu Mas Samba dan juga pengelola Mbak Dini. Dan abis itu bakal ada International Top 20 abis ini teman Pro 2, so stay tune terus karena masih ada 20 lagu internasional kebanggaan kamu. Mari kita dengerin sama-sama, ada Sesi Potret dari Ari Lesmana.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, di tengah perubahan pola belajar dan juga kehidupan siswa yang semakin dekat dengan teknologi, SMA Negeri 2 Mataram telah tetap mempertahankan kepramukaan sebagai salah satu kegiatan yang dianggap penting dalam pembentukan karakter peserta didik. PLT Kepala SMA N 2 Mataram Gunawan mengatakan kegiatan pramuka di sekolah ini berjalan secara berkelanjutan dan menjadi salah satu program unggulan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Menurutnya, kepramukaan tidak hanya diarahkan pada aktivitas latihan maupun kegiatan luar ruang, tetapi juga menjadi bagian dari upaya sekolah membangun kedisiplinan dan juga karakter siswa. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten 1 Setda Lombok Tengah Lalu Mulyawan mengatakan rangkaian kegiatan ini akan diawali dengan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada 16 Agustus malam di Pendopo Bupati Lombok Tengah. Setelah pengukuhan, rangkaian dilanjutkan dengan renungan suci di Taman Makam Pahlawan pada tengah malam. Sementara pada 17 Agustus pagi, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi. Demikian Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan International Top 20 langsung dari Pro 2 FM Mataram. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage 1.

Glow yang kali ini akan membacakan 20 tanggal lagu yang paling sering di request dari teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist dari Senin sampai Minggu ya, jam 10 sampai jam 12 yang waktu Indonesia Tengah. Tapi aku harus kasih tahu yang out of chart di minggu ini ada Avamax dengan Kill It Queen dan juga Madison Beer dengan Bittersweet. Pastinya kalau udah ada yang keluar ada juga yang masuk. Ada new entry kita nih teman Pro 2. Langsung aja tanpa berlama-lama, ini juga lagunya sering banget aku dengerin dan juga sering banget berseliweran di sosial media kamu, aku yakin banget. Di posisi 20 nih ada lagu World Cup 2026 2026 ya. Ada Die Die dari Shakira featuring Burna Boy yang emang seru banget sih lagunya. Cuma kalau aku sih prefer lagu-lagu dulunya Shakira di World Cup, teman Pro 2. Tapi mungkin ada juga yang suka sama yang ini. Dan di posisi 19 ada new entry kita juga, lagu baru dari Ariana Grande dengan judul Hate That I Made You Love Me. Oh my god, sekarang juga udah ada lagu-lagu baru yang di buat sama Ariana juga keren-keren sih. Tapi yang masuk baru ini, kalau misalnya kamu mau masukin lagu barunya Ariana, jangan lupa di request terus di Pro 2 Hitlist. Yaudah kalau kayak gitu, kita dengerin sama-sama teman Pro 2, Die Die di posisi 20 dan posisi ke-19 ada Hate That I Made You Love Me.

Dan new entry kita di minggu ini ada Ariana Grande dan juga Shakira. Shakira, Shakira. Okay, next. Posisi ke-18 teman Pro 2. Ini juga salah satu perempuan yang kata aku sih benar-benar produktif banget menciptakan lagu-lagu yang membuat kita menangis bersama-sama. Siapa lagi kalau bukan Olivia Rodrigo dengan Drop That ya, yang menduduki posisi 18 minggu ini. Disusul di posisi 17 ada Harry Styles dengan American Girls. Oh, Harry, bukan kamu orang UK, kenapa kamu suka American? Kenapa gak suka London Girl? Mungkin memang preferensi aja sih. Atau mungkin ceritanya lain kali di lagu American Girls ini, teman Pro 2. Okay. Kalau kayak gitu, tanpa berlama-lama, aku bakal puterin juga lagu Drop That dari Olivia Rodrigo dan American Girls from Harry Styles.

Oke, okay, Harry Styles, American Girls di posisi 17. Di posisi ke-16 ada Stateside dari Pink Panthers featuring Zara Larsson, teman Pro 2. Wow, Zara Larsson lagi. Dan di posisi 15 ada Somber dengan Homewrecker. Ini mah udah sering banget aku dengerin lagunya Homewrecker. Oke, okay, di posisi 15. Ini mungkin jadi salah satu single yang juga sering di request sama kamu. Jadi jangan lupa selalu request lagu-lagu kesayangan kamu di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang setiap hari di Pro 2 FM Mataram. Mari kita mendengarkan sama-sama ada Stateside dan juga Homewrecker from Somber.

itu dia, ada Homebreaker dari Somber. Kita next ke posisi 14 di International Top 20. Minggu ini ada Nona. Udah siap belum? Ada Rollerblade from Nona di posisi 14. Disusul di posisi 13 teman Pro 2 ada Bruno Mars dengan I Just Mike. Lagu kesukaan aku nih kalau misalnya lagi bebersih atau mungkin lagi ada di atas motor terus dengerin, tapi suaranya kecil aja ya, jangan gede-gede, nanti kamu gak denger klakson orang. Ini juga lagunya kayak bikin kita ajep-ajep banget dan bersemangat untuk menjalani hari. Dua lagu yang sangat menyenangkan didengerin di akhir pekan. Kayak cocok juga buat kamu yang lagi ada di jalan mungkin sambil dengerin aku. Let's go. Udah siap belum?

Yes, yes, yes. I just Mike from Bruno Mars. Bisa bikin kamu jadi makin loncat-loncat di hari ini yang mungkin banyak banget kegiatannya, bisa loncat-loncat dengan I Just Mike from Bruno Mars. Next, di posisi 12 ada Somber lagi dengan Potential ya di posisi ke-12 minggu ini. Congratulations buat kamu Somber, udah menempati 2 tangga lagu di

International Top 20-nya Pro 2 FM Mataram. Gokil deh kamu. Oke, okay, next nih posisi ke-11 ada Olivia lagi, tapi bukan Olivia Rodrigo. Kali ini Olivia Dean ya, dengan Main I Need. Ini juga enak banget sih lagunya, teman Pro 2. Di posisi 12 dan posisi 11 minggu ini, langsung aja kita dengerin sama-sama lagunya. Lagunya juga asik-asik banget pastinya, buat kamu yang dengerin bisa sampai jingkrak-jingkrak. Jadi jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu di Pro 2 Hitlist everyday.

dari Olivia Din. Emang enak-enak banget ya. Nama Olivia tuh kayaknya jago banget untuk membuat sebuah karya. Ada Olivia Rodrigo, kali ini ada juga Olivia Din. Ada yang namanya Olivia juga mungkin di luar sana yang lagi dengerin aku. Hai Olivia, karya apa yang udah kamu bikin? Oke, ini di posisi ke-10 teman Pro 2 di International Top 20 minggu ini Pro 2 FM Mataram. Ada Madison Beer dengan Bad Enough. Walaupun tadi udah out of chart ya, tapi kali ini udah masuk lagi. Yang out of chart tadi Bittersweet, tapi masuk di posisi ke-10 malah ada Bad Enough dari Madison Beer. Dan di posisi ke-9 ada Cat's Eye dengan lagunya yang baru. Sebenarnya ada lagi yang lebih baru lagi sih, lagu Cat's Eye Animal kalau gak salah ya. Tapi di posisi 9 minggu ini ada Cat's Eye dengan Internet Girl. Oh, girl. Yaudah kalau kayak gitu kita dengerin sama-sama. Ini juga kayaknya lagunya pada middle semua, less yang jingkrak-jingkrak. Beatnya tuh cukup oke. Jadi cocok banget didengerin sore hari. Buat kamu yang lagi OTW nih, cocok mendengarkan aku di sore hari ini.

Posisi 9 ada Cat's Eye, Internet Girl. Oke, kita next di posisi ke-8 minggu ini di chart Pro 2 FM Mataram International Top 20. Ya, ada Jenny featuring Tame Impala dengan Dracula. Uhuy. Buat kamu yang ngefans banget sama Jenny, kayaknya nih emang gak sia-sia ya untuk selalu request lagu Jenny. Tapi kayaknya sekarang udah ada lagu barunya gak? Yang Love Less Than... Less Than A Lover gak sih? Bener gak sih aku? Makanya jangan lupa di request-request terus teman Pro 2 ya. Lagu favorit kamu di Pro 2 FM Mataram siap di Pro 2 Headlist. Itu dia ya, di posisi ke-8 ada Jenny featuring Tame Impala, Dracula. Dan posisi 7 ada Lady Gaga dan juga Doechii dengan Runaway. Ini kalau gak salah nih original soundtracknya dari apa ya? Dari Devil Wears Prada gak sih? Bener gak sih Wear Prada? The Devil Wear Prada, kalau nggak salah ya. Kayaknya aku sempat nonton beberapa kali juga berseliweran. Oke, okay. Mari kita mendengarkan sama-sama di sore hari ini ada Dracula dan Runaway.

Okay, Runaway di posisi ketujuh. Kita next di posisi enam minggu ini ada Miles Smith dan juga Niall Horan, Drive Safe. Buat kamu yang gue ada di jalan, yang lagi ada di jalan, dimanapun kamu berada dan kamu mungkin mau pergi, Drive Safe ya. Pokoknya hati-hati di jalan, bukan tulus, tapi ini dari Miles Smith and Niall Horan ya. Biar kamu juga makin hati-hati di jalan. Di posisi kelima ada Miley Cyrus dengan Younger You. Yang suka beronong-beronong ya, suka nih lagu-lagu ini. Oke, teman Pro 2, itu dia di posisi ke 6 dan juga 5 minggu ini di International Top 20 Pro 2 FM Mataram. Dan pastinya masih ada lagu-lagu lagi yang ada di atasnya. Apakah lagu kamu akan menduduki posisi-posisi atas di chart Pro 2 FM Mataram? Kita belum tahu. Yaudah, kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah pasti masuk. Ini dia, Drive Safe dan Younger You.

Itu dia, Miley Cyrus, Younger You, di posisi kelima. Kita next di posisi keempat minggu ini ada 17 Tiny Light, ya, yang menghiasi tangga lagu Pro 2 FM Mataram. Dan di posisi ketiga buat kamu para ARMY, congratulations karena lagunya sudah mendekati posisi pertama minggu ini, ada BTS, Swim. Ini juga lagu baru BTS yang baru sih ya. Lagu baru BTS yang baru gimana sih? Yang baru rilis banget, ada Swim by BTS. Congratulations menduduki posisi 3 minggu ini. Luar biasa kekuatan ARMY dan para fans yang dari tadi lagunya udah aku sebutin. Ya udah, tanpa lama-lama ya, kita dengerin sama-sama ada Tiny Light from 17 and Swim from BTS.

Okay, kita next di posisi kedua minggu ini. Siapakah lagunya? Buat kamu para Blink, congratulations, karena Blackpink menduduki posisi kedua minggu ini di International Top 20 Prodo FM Mataram dengan lagu barunya yang berjudul Go. Selamat Blackpink. Ini emang lagu-lagu Blackpink tuh kayaknya menurut aku yang paling solid juga sih. Salah satu fans paling solid adalah Blink. Jadi gak heran kalau misalnya dia ya masuk ke chart Prodo FM Mataram sih. Ya udah kalau kayak gitu teman Prodo, kita dengerin dulu di posisi kedua minggu ini ada Go from Blackpink. Congratulations.

Oke, itu dia teman Pro 2, ada Go from Blackpink, lagu yang baru keluar juga di tahun ini. Oke, kalau kayak gitu aku akan membuat kamu ingat lagi dari tanggal 20 sampai di 2 minggu ini International Top Top 20 minggu ini. Di posisi ke-20 tadi ada Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Posisi 19 ada Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Posisi ke-18 ada Olivia Rodrigo, Drop That ya. Di posisi ke-17 ada Harry Styles dengan American Girls. Posisi 17 ada posisi 16 ya, ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside. Posisi ke-15 ada Somber, Homewrecker. Posisi ke-14 ada Nona, Rollerblade. Di posisi ke-13 ada Bruno Mars, I Just Might. Di posisi ke-12 ada Somber lagi dengan Potential. Di posisi ke-11 ada Olivia Dean, Man I Need. Posisi 10 ada Madison Beer, Bad Enough. Posisi 9 ada Cat's Eye, Internet Girl. Posisi ke-8 ada Jenny featuring Tame Impala, Dracula. Posisi ke-7 ada Lady Gaga dan juga Doechii, Runaway. Posisi ke-6 ada Miles Smith and Niall Horan dengan Drive Safe. Posisi ke-5 ada Miley Cyrus dengan Younger You. Di posisi ke-4 ada Seventeen dengan Tiny Light. Di posisi ke-3 ada BTS, Swim. Di posisi ke-2 ada Blackpink dengan Go. Dan ini dia posisi pertama di minggu ini, ada Alex Warren dengan Fever Dream. Congratulations Alex Warren. Dan thank you juga untuk kamu yang udah request-request lagunya teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, biar lagu kamu masuk ke dalam Pro 2 FM Mataram. Thank you juga untuk music director kita Mas Samba dan juga Mbak Dini. Kalau kayak gitu, itu dia chart Pro 2 FM Mataram ya. Ada Indonesia Top 20 tadi dan juga International Top 20. Habis ini kamu bakal dengerin Music Planner. Stay tune. Ini dia nomor 1 minggu ini, Fever Dream, Alex Warren.

0: Oke teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Musicpreneur langsung dari Pro 2 Jakarta bersama Ocit dan juga Kay Latifah. Selamat mendengarkan.
1: Ya, tapi sayangnya Kay nggak bisa, belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
2: Iya.
1: Sekarang Kay tinggalnya di mana Kay?
2: Aku tinggal di Cirebon.
1: Cirebon, wow, ya lumayan sih dari Jakarta ya, lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, Kay ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih Kay ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
2: Oke, halo semuanya teman Pro 2, aku Kay Latifah, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
1: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang kayak kelas berapa nih?
2: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
1: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
2: Enggak.
1: Enggak ya?
2: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
1: Okay.
2: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
1: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
2: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
1: Oh gitu, oke. Okay.
2: Aku dari SD udah dikenalin musik,
1: tapi emang nggak dijalani.
2: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
1: Oh gitu.
2: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
1: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya. Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
2: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
1: Oke, okay. Lomba pertama lomba kamu.
2: Daerah.
1: Lomba pertama kamu apa
2: lomba
1: tuh?
2: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
1: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
2: Susah banget.
1: Itu gimana?
2: Saya di lomba pertama aku kalah.
1: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
2: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
1: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
2: beda
1: punya
2: nyanyi pop.
1: Oke, perbedaannya apa tuh?
2: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
1: Oke, wah iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah wah wah wah itu kayaknya kamu langsung kayak oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Terus dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
2: Nah, abis nembang daerah itu kan Kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
1: Oke.
2: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
1: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
2: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
1: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
2: lagu
1: biasa sama lagu nasionalnya ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya perasaannya nembang gitu kan tadi, ya, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya atau persiapannya gimana
2: perasaannya,
1: tuh?
2: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating. Jadi siapanya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
1: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
2: Juara pertama.
1: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
2: Thank you.
1: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
2: Punya.
1: Betul. Judulnya apa, Kai?
2: Pertama kalinya.
1: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku ada label Nada Digital Record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan Betiksi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi, kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan...
1: Iya, POV lain.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena... di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya, oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngapain lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya? Bukan judulnya bukan pertama kalinya atau emang dari awal udah ditetapin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada. Ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak karena waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya walaupun itu cerita yang relate sama aku tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oh, oke. Okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba itu. di-sharing dong.
1: Boleh.
0: Gimana
1: jadi
0: tuh?
1: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai, alhamdulillah.
0: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai. Itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, okay. Terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali?
1: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Umbro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen yang nggak guide awal. Sampai akhirnya final aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke. Ya nggak apa-apa lah, itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan ya. Akhirnya wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya, baru aja rekaman selesai ya. Rekaman satu lagu theme song dari mana Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat ceritanya, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?

0: bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra-Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
1: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
0: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
1: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
0: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
1: Okay.
0: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat
1: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
0: buat teknik vokalnya
1: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
0: Betul.
1: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
0: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
1: Oke, itu berapa lama Kai dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya?
0: Satu bulan.
1: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
0: Biasanya tanda aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
1: Oke.
0: Latihan,
1: Oke, berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya.
0: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
1: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
0: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
1: Oke.
0: Yang paling penting istirahat.
1: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya. Kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
0: Ketiduran lah sering ya.
1: Sering ya kayaknya ya. Oke.
0: Setiap hari pulang malam soalnya.
1: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
0: Iya.
1: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
0: Makan nasi
1: ya. Oh kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
0: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
1: Paling sering matematika. Wow ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh kalau misalkan sekarang ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah, itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh? Iya.
0: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi dan selain belajar itu aku stop dulu.
1: Oke.
0: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
1: Fokus dulu ya, gitu ya.
0: Aku maksimal.
1: Benar.
0: Di olimpiadenya.
1: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.

0: Iya. Kayak melepaskan suara-suara dari Olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kok bisa ngasih tips nggak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan Olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya.
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak banget lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti itu. Misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke. Okay.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibiraga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers belum. Atau mungkin Kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_kai.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa @kai juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya?
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Kai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Terima kasih Kak.
0: Oke, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih nemenin lu yang lagi ada di jalan sekarang, teman Pro 2. Masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7. Dan nanti gue bakal lanjut nemenin lu sampai jaga malam weekend, teman Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

Selamat sore teman Prodo dimanapun kamu berada. Balik lagi dengar suara Glow. Kali ini di Senjata Fakur selama 1 jam ke depan sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kamu bakal mendengarkan single-single religi dan juga kata-kata mutiara seperti biasa. Karena sekarang udah Senjata Fakur. Dan untuk informasi aja, azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi untuk kamu yang lagi menunggu ya, bisa sambil mendengarkan aku tentunya. Bakal ada lagu-lagu penyejuk hati ya teman Pro 2. Dan aku bakal berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa untuk memberikan kamu kata-kata yang membuat kita jadi manusia yang lebih baik lagi. Karena aku pun masih belajar. Bukan artinya aku lebih jago dari kamu atau mungkin aku jadinya lebih di atas kamu. No, kita sama-sama belajar aja di sini. Dan pastinya aku harap ini bisa jadi hal yang membuat kamu juga jadi sadar kalau kita tuh adalah manusia kecil yang sebenarnya gak ada apa-apanya. Oke, okay. Kalau kayak gitu kita dengerin dulu single-single religi yang mau lewat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kali ini aku mau bilang, aku turut berduka cita untuk semua orang, atau mungkin kamu punya saudara-saudara, atau mungkin berasal dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur, karena aku sendiri pun dari sana. Kamu dan aku pasti udah tahu beritanya kalau tadi subuh ya, itu ada gempa di NTT yang luar biasa besar, 7,7. Kita yang alumni 7 aja luar biasa traumanya sampai saat ini ya, di tahun 2018 sampai di tahun 2026. Bayangan itu masih selalu menghantui kita. Jadi aku berharap juga untuk kamu yang punya kerabat di sana, teman, saudara, atau mungkin kenalan, ditanyakan kembali bagaimana keadaannya. Dan aku juga tadi udah baca kalau korban meninggal dunia karena gempa di NTT ini jadi 38 jiwa. Aku turut berduka cita, dan banyak banget teman Pro 2, sekitar ribuan warga yang juga tercatat lagi melakukan pengungsian secara mandiri karena memang gempanya 7,7, besar banget. Jadi kalau misalnya kamu punya kenalan di sana ya, silahkan ditanyakan keadaannya. Kalau misalnya kita ngobrol tentang bencana alam seperti ini, aku tuh jadi makin bersyukur lagi. Dan aku ingat banget di tahun 2018 itu gimana lihat kiri kanan bangunan yang roboh, terus juga gimana ngelihat banyaknya korban yang berjatuhan. Dan mungkin itu terjadi lagi bukan di NTB tapi di NTT, yang dimana itu banyak banget ya, terus-terusan tim SAR dan juga BNPB itu berusaha untuk mencari korban-korban yang masih tersembunyi. Dan aku rasa aku mau minta tolong buat kamu semua yang lagi mendengarkan aku, kita sama-sama meluangkan waktu kita sedikit aja untuk mendoakan semua korban yang sudah berjatuhan ya karena bencana alam ini. Dan ketika kamu punya sedikit rezeki, teman Pro 2, karena kita pun ngerasain banget gimana efek dari gempa, efek pasca gempa itu, kita gak punya tempat tinggal lagi, kita gak punya akses untuk air bersih lagi, kita gak punya akses untuk ke rumah lagi karena rumah kita juga udah hancur. Jadi baju, terus abis itu juga harta kita juga sudah tidak ada. Dan semuanya jadi susah, makan, minum susah banget. Ketika kamu punya rezeki, ayo kita bantu sama-sama saudara-saudari kita yang ada di NTT. Aku minta tolong kamu juga untuk tidak hanya tidak hanya meluangkan rezeki, tapi juga berdoa untuk mereka yang lagi terkena. Semoga dampak-dampaknya yang fisik ataupun psikis ya bisa sama-sama diobati. Dan jangan lupa untuk berdoa, dan jangan lupa untuk menanyakan kondisi saudara-saudari ataupun kenalan kamu yang ada di NTT.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencah ya sayang.

Satu hal yang pengen aku ingetin, karena kita juga udah lihat bersama-sama bencana alam yang menimpa NTT ya, yang dimana gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo itu terjadi di subuh tadi, dan memang masih sampai sekarang juga camp untuk apa ya namanya, untuk pengungsian itu masih dibangun, terus juga masih dilakukan pencarian-pencarian kepada korban. Dan itu tuh mengingatkan aku juga untuk kita semua menjaga alam ya, walaupun ini bencana alam yang mungkin kita gak bisa untuk mencegah, cuma aku pengennya kita lebih aware lagi, lebih sadar lagi kalau kita itu bukan apa-apa di alam semesta ini. Kita juga adalah salah satu makhluk yang numpang tinggal di sini. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga kesehatan alam. Kita juga punya hak untuk menjaga, bukan hak, kita punya kewajiban untuk menjaga warisan yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan dan juga nenek moyang kita dengan sebaik-baiknya untuk generasi penerusnya. Jadi kalau punya hutan dijaga, jangan ditebang, jangan dibikin gundul, jangan dibuat hancur, tapi kita juga jaga, karena kita gak tahu kapan tanggal sial bencana alam itu bakal terus terjadi kalau misalnya kita udah enggak punya perasaan kewajiban untuk menjaga alam semesta ini. Itu pesan aku sih di Senjata Fakur edisi hari ini, teman Pro 2. Semangat untuk kamu yang berakhir pekan, karena ini long weekend sampai nanti di hari Senin ya. Jadi silakan menikmati waktu-waktu liburan kamu. Dan pastinya masih ada segmen-segmen menarik lainnya di Pro 2, tapi aku pamit undur diri. Thank you banget udah nemenin aku siaran dari jam 2 sampai sekarang udah mau jam 7. Buat kamu yang lagi malam mingguan, hati-hati di jalan, dan pastikan kamu juga selalu baik-baik aja, jaga kesehatan kamu terus. Oke? Kalau kayak gitu, gue pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Hai, bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Dua. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Memasuki hari ketiga pencarian korban insiden terbakarnya kapal penumpang di perairan Selat Lombok, tim SAR gabungan memperluas area pencarian. Ikhtiar tersebut dilakukan dengan mengerahkan 3 kapal dan 1 helikopter pada Jumat 14 Agustus 2026. Operasi pencarian dipusatkan melalui posko SAR di Pelabuhan Lembar. Tim menyisir sejumlah sektor yang dinilai berpotensi menjadi lokasi keberadaan korban, baik melalui jalur laut maupun udara. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi menegaskan seluruh unsur yang terlibat harus bekerja maksimal dan terkoordinasi agar proses pencarian dan pertolongan dapat berlangsung cepat dan lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Dinas Pariwisata Kota Mataram meningkatkan pengawasan di sejumlah destinasi wisata pesisir menyusul gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan wisatawan. Kapal Dispar Kota Mataram Cahya Samudra mengatakan imbauan keselamatan telah diteruskan kepada pengelola destinasi, kelompok sadar wisata, dan Satgas Pariwisata. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat bersama dengan narasumber kita Gigi Kelinci dan hostnya dari Pro 2 RRI Singaraja yaitu Timothy dan juga Cakra. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala.

0: utuh.
1: Nih, asik juga ya.
0: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Live Chat. Disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hai teman Pro 2, balik Halo. Lagi disiarkan langsung dari kawasan metropolis Hayamuruk 70. Balik lagi bareng aku Azrael Timothy dan juga
4: Cakra Yanuar.
3: Ya, sampai bosen ya. Enggak dong ya. Bukan bosen sama kamu teman Pro 2, tapi selalu kalau music live chat ya, pastinya kalau dari Denpasar ketemu lagi bareng Timothy dan juga Cakra.
4: Ya, kita sama-sama dulu teman Pro 2 yang di relay sekarang di RRI Pro 2 Singaraja dan juga RRI Pro 2 Mataram. Halo. Halo.
3: Semoga sehat-sehat aja teman Pro 2 ya. Dan malam minggu ini kita ditemenin kembali dengan musisi yang bertalenta pastinya dari Pulau Dewata.
4: Yang kali ini enggak zong.
3: Jangan dong ya.
4: Enggak gitu, maksudnya kan kalau misalnya kemarin enggak, kita berdua aja ada, gitu kan. Iya, benar. Tapi kalau yang sekarang kita udah kedatangan musisi lokal Bali nih tuh.
3: Betul. Benar-benar hadir di studio malam hari ini teman Pro 2 ya, tidak seperti yang bulan.
4: Stop.
3: Alright teman Pro 2, kita bakal kenalan, tapi sebelum itu kalau misalkan in case you miss it teman Pro 2, jangan lupa yang namanya follow semua social media kita dulu.
4: Yuk.
3: Di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok RRI Pro 2 Denpasar, biar kalian gak ketinggalan info menarik dari kita semua ya. Dan juga kalian bisa tonton apa yang kalian dengar keseruan kita malam hari ini di streaming Facebook ya, live Facebook kita, live on Facebook. Halo teman-teman Facebook semuanya.
4: Halo
3: FB Pro.
4: Aduh FB Pro ya. Mama banget. Dan juga kita live di RRI Digital, jadi buat kamu yang mendengarkan juga, nonton juga di RRI Digital, kamu bisa nonton kita sekarang.
3: Betul. Gitu teman Pro 2. Nah, without any further ado teman Pro 2, kalau kalian udah follow Instagram kita pastinya tahu ya kita kedatangan siapa malam ini, hari ini.
4: Ini
3: ya,
4: adalah salah satu band teman Pro 2 yang Cakra juga baru tahu ternyata isinya cewek semua.
3: Dan ini merupakan salah satu wish listku dari bulan lalu sebenarnya. Gitu ya. Tapi akhirnya bisa berkesempatan untuk ketemu di bulan ini teman Pro 2, meskipun enggak full team gitu ya, tapi it's okay. Ya, kita bakal seru-seruan bareng bareng beliau ini ya, bareng teman-teman dari Gigi Kelinci. Halo. Ini dengan siapa dan juga posisinya di Gigi Kelinci Band? Ini band yang teman Pro 2 ya, sebagai apa gitu? Silakan.
5: Oke, okay, halo semuanya. Aku Q. Aku di sini sebagai vokalis di Gigi Kelinci.
3: Keren banget. Ini vokalisnya
4: Gigi Kelinci. Jadi buat kamu teman Pro 2 mungkin yang udah di Denpasar gitu ya, teman Pro 2 khususnya atau di Bali, udah enggak asing sama yang namanya Gigi Kelinci. Udah melanglang buana di provinsi Bali tuh teman Pro 2. Dan lagu-lagunya udah banyak juga didengerin tuh teman Pro 2. Jadi kita sekarang hari ini kedatangan Gigi Kelinci.
3: Yes, dan Gigi Kelinci juga baru ngeluarin EP ya.
5: Iya benar banget.
3: Oke, sebelum itu mungkin boleh diceritain ke teman Pro 2 enggak Gigi Kelinci ini band seperti apa sih, genrenya kayak gimana? Terus kalian ini dibentuk mulai kapan nih gitu?
4: Dan pemilihan Gigi Kelinci itu
3: iya, kenapa namanya?
4: Iya, namanya Gigi Kelinci.
3: Unik sih.
4: Apakah menyaingi dua kelinci?
3: Kacang namanya atau enggak ya?
4: Oke, okay, boleh dijawab mungkin.
5: Iya. Jadi Gigi Kelinci itu, buat teman-teman yang belum tahu, Gigi Kelinci itu adalah all female band. Kita bisa di Bali. Pertama kali terbentuk itu tahun 2024, cuman officially kita keluar itu 2025. Januari. Gitu. Cuman Gigi Kelinci sendiri itu genre-nya mungkin bisa dibilang alt rock. Tapi kita sendiri juga lagi pengen eksplor ke genre yang lain kayak untuk EP kita yang baru keluar ini, The Mess We Made. Mostly mungkin genre-nya lebih ke emo. Emo alt rock kayak Paramore April awal-awal gitu-gitu.
3: Keren.
4: Killing me inside.
3: keren loh, maksudnya kalau aku sih sebenarnya jarang-jarang ya tahu ada band emo dan
4: apalagi
3: juga yang
4: cewek semua. Dulu kalau misalnya kita throwback ke 2000-an ya. Dulu ada band cewek semua. Aku tahu singlenya tapi aku lupa nama bandnya. Dunia Belum Berakhir, tau gak itu lagu?
3: Enggak,
4: itu, itu lama banget.
3: Tau gak?
4: Enggak, itu lama banget itu.
3: Oke, okay, well next, we can move on from that ya.
4: Tapi aku masih penasaran nih, Gigi Kelinci. Ini tercetus namanya kayak gimana?
5: Sebenarnya Gigi Kelinci sendiri itu namanya itu di gifted dari teman kita, dari mutuals kita. Jadi Gigi Kelinci tuh dikasih namanya sama dia dengan harapan kita tuh bisa jadi garda terdepan buat perempuan-perempuan di scene musik
4: Indonesia.
3: Oke. Nah ini kalian ngebentuk Gigi Kelinci ini, band ini emang kayak buat seru-seruan doang kah? Kalian emang udah kayak as a friends group atau kayak gimana nih? Atau kamu yang kayak nyari, eh kamu bisa main gitar ya, kamu bisa
4: gimana tuh?
5: Ini kayak lumayan seru sih menurut aku ya, pribadi. Awal terbentuknya itu sebenarnya ada beliau di sini di sebelah kiri aku.
3: Beliaunya ini bisa dikasih lihat nggak nanti ya?
5: Pokoknya ada manajer Gigi Kelinci di sini. Sebenarnya tuh awalnya dia adalah salah satu orang yang ngebentuk Gigi Kelinci ini gitu. Jadi kayak awalnya kita cuman anak-anak kuliahan doang. Kita semua suka musik dan segala macamnya. Waktu itu aku posisi lagi di Alsut. Terus abis itu dikontak sama dia kayak, eh kita mau bikin female band deh kayaknya, cewek-cewek semua, lo mau enggak gitu. Akhirnya aku pulang langsung ke Bali. Aku member pertama yang di scout waktu itu. Jadi fun fact, kita semua tuh gak ada yang kenal sebelumnya. Jadi aku dan member-member kita yang lain itu saling, belum ada yang saya kenal. Jadi kita kenalnya tuh malah di Gigi Kelinci itu sendiri.
3: Keren banget,
4: manajernya udah setara Nick Fury.
3: Avenger sekali. Enggak dong ya. Ini kayak ini, kayak mengingatkan Nona gitu ya.
4: Oh iya.
3: Soalnya manajernya perempuan juga. Kak Fitri kalau aku gak lupa, kalau saya
4: salah. Cinta Fitri.
5: Iya tapi kita fun fact juga internal apa? Semuanya cewek tau.
4: Oh iya?
5: Iya.
4: Sekru-krunya dan segala
5: macamnya kita cewek.
4: Oh, wow. Eh tapi kalian ketemunya walaupun tadi udah disebutin ya member-membernya itu gak kenal. Tapi waktu kenalan as a member group itu tahu satu kuliah atau enggak?
5: Aku cuman yang satu kuliah tuh aku sama Adin. Adin tuh gitarisnya, lead gitarisnya.
4: Okay. Iya.
5: Tapi itu beda fakultas.
3: Oh, cuma kalian berdua doang yang satu kampus.
5: Iya.
3: Aku kira beda satu
4: semua.
3: Ini.
4: Nah, tapi satu angkatan semua enggak?
5: Enggak.
4: Wow.
3: Oh, gitu.
4: Ada yang lebih tua?
5: Ada yang lebih tua.
4: Oh,
5: ada yang lebih tua, ada yang lebih muda.
3: Aku kira ini kayak ketemu di kampus gitu, terus-terusan gitu. Dan this is very interesting teman Pro 2 ya. Kita bakal ulik lagi gimana Gigi Kelinci. Ya pastinya jangan kemana-mana dulu, karena masih ada banyak banget segmen. Misalkan kamu tertarik gitu ya, mau tanya-tanya sama Gigi Kelinci, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0896203910 atau DM Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ya jangan kemana-mana sekali lagi teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Music Lancer. Disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: Kamu masih dengerin Music Live Chat. Hello.
2: Chandra dan juga Timothy.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Ini kenapa ya? di sini enggak masuk nih.
2: Apa tuh?
1: Udah masuk ya?
2: Halo, halo. Ada kok.
1: Enggak ada. Ada sih. Iya kah? Coba.
2: Halo.
1: Wah, oh, enggak masuk lagi. Oke, ya udah bentar ya teman Pro 2. Kita lanjut lagi ngobrol bareng Gigi Kelinci gitu ya. Nah, ini karena

0: ada Dinda, tapi kita manggilnya Dun biasanya. Itu dia drummer kita.
1: Ini keren banget. And all female ya.
0: All female.
1: All female, keren banget. Nah, enggak akan ada yang namanya Gigi Kelinci kalau bisa dibilang kalau enggak ada yang namanya Audrey, teman-teman produser.
0: Audrey
1: ya.
0: Itu
2: sebagai, sebagai pembentuk Gigi Kelinci.
1: Betul. Langsung aja kita sambut, ini dia Audrey.
3: Halo.
1: Halo. Oke, Audrey, boleh dikenalin enggak sih kamu nih sebagai apa di Gigi Kelinci gitu? Personil band-nya kah atau gimana? Enggak ya.
3: Mostly sebenarnya aku worknya itu di manajemennya. Jadi di belakang memang anak-anak ini kan ada yang ngurusin schedule, terus kayak memang ngebentuk konsepnya juga dari awal sih hitungannya gitu. Dibantu sama ada beberapa teman kita juga.
1: Oke, jadi kalau tadi diceritain teman Pro 2, ternyata Audrey ini sosok yang
2: membentuk Gigi Kelinci ya.
1: Yang merekrut, mengajak dari teman-teman kayak Dinda, terus Q, Sage, dan JP, and Adin untuk membuat suatu band gitu ya, benar ya?
2: Gimana nih, ceritain dong awalnya kamu bisa kepikiran, ah aku pengen ngebentuk band yang semuanya cewek, gimana?
3: Gimana ya, sebenarnya awal-awalnya itu ada dari kenalan kita juga yang memang memberikan ide istilahnya gitu. Kayak, kok kayaknya gak ada ya, masih kurang ya, kayak all female band yang di Indonesia dengan memang warnanya juga yang sesuai dengan musik yang kita suka juga, yang kayak tadi udah sempat di mention juga kan, Avril Paramore, yang arahnya lebih ke alternatif rock gitu juga. Jadi kayak, kok kayaknya menarik, marketnya juga ada, dan memang karena circle pertemanan kita kebetulan memang musisi-musisi semua juga, jadi menarik gitu.
1: Why based in Bali? Ternyata kalian berdua kan anak ini ya, Jakarta,
2: anak Jakarta dua-duanya.
1: Kenapa di Bali gitu?
0: Sebenarnya kebetulan aja sih, karena kita memang di Bali kan, kita kuliah di Bali.
1: Oke, kamu anak mana nih?
0: Universitas Udayana.
1: Undur, ya.
2: Berdua? Sama Audrey juga?
0: Iya, sama Audrey juga.
2: Satu fakultas kah?
0: Beda.
1: Nah, teman-teman dari Gigi Kelinci yang lainnya juga anak-anak Unut apa gimana?
0: Cuman kita bertiga yang anak Unut, jadi aku, Audrey, sama Adin.
1: Oke, sisanya dari?
0: Dun itu di Stikom, cuman dia sudah lulus. Habis itu ada JP, JP itu di IDB. Terus juga Sage itu di Undiknas.
1: Mencar ya.
0: Iya, mencar.
1: Keren.
2: Biar ku tebak, pasti yang membuat artworknya JP bukan? Karena anak IDB.
1: Iya ya, anak desain ya.
2: Iya, makanya karena anak IDB jadi mikirnya kayak gitu.
1: Karena kalau kalian perhatiin teman-teman Pro 2 di Instagram atau sosial medianya Gigi Kelinci gitu ya, artworknya mereka gitu ya, fits atau desain grafinya mereka juga itu cute banget ya, lucu-lucu banget ya.
0: Thank you.
1: Jadi ini emang kalian benar-benar manajemennya itu benar-benar udah siap banget ya. Ini gimana nih?
3: We're trying to.
1: Tapi it is bagus kok, maksudnya udah well prepared ini, keren
2: tapi
1: banget.
2: Tapi udah mau jalan 2 tahun juga, jadi enggak menutup kemungkinan. Betul. Berasa enggak berasa?
3: Enggak berasa banget.
2: Wow.
1: keren. Nah, terus kita mau bicarain tentang EP kalian nih.
2: Iya, benar.
1: Ya. Kalian sebelumnya udah pernah rilis single-single sebelum EP ini kah, atau kayak gimana? Kalian langsung keluarin EP ini?
2: Gimana progresnya?
0: Sebelumnya kita udah pernah ngeluarin 2 single. Sebelum EP ini. Tadinya single kita yang kedua itu seharusnya part of the EP, tapi kita ngerasa kayak kayaknya kurang masuk deh sama theme EP-nya. Karena dari EP ini sendiri kita tuh pengen ada alur ceritanya, sedangkan kalau kita masukin single kedua kita sepertinya bakal gak match dengan tone EP-nya ya.
2: Berarti kalau misalnya di total-total udah ada 7 single termasuk EP.
0: Ya,
1: Keren. Nah, selama ini karena aku anak produksi juga ya, bisa dibilang ya. Kita berdua ini siapa nih yang nge-produce musik kalian nih?
0: Kalau dari producer sendiri kita kerjasama sih bareng sama Pizza Records. Shout out to Kak Bayu, thank you Kak Bayu.
1: Kak Bayu mana nih, Kak Bayu Tembe?
0: Kak Bayu Pizza Records, thank you.
1: Keren. Jadi mereka yang ini ya, bantu produce ya.
2: Tapi kalau misalnya dari ide sendiri, dari kalian sendiri kah atau gimana nih?
0: Maksudnya gimana nih?
2: Ide dari untuk EP ataupun dari single-single EP-nya gimana?
0: Jadi kita kalau ke produser itu cuman recording, mixing, mastering aja.
1: Keren.
0: Di luar itu semua dari songwriting semua itu kita sendiri.
2: Oke. Pengen tahu dong tahapan kalian bikin single.

0: single itu kayak gimana, dan juga kebentuk sampai 5 lagu dan jadi satu EP itu gimana?
1: Macem-macem sih.
2: Macem-macem sih, ya? Iya benar-benar macem-macem banget soalnya.
3: Yang paling menarik deh.
2: Mungkin What's the Matter kali ya, What's the Matter? I think that's interesting karena What's the Matter itu lagu yang benar-benar kita buat pas lagi main di rumahnya Adin, kita lagi jamming-jamming aja,
1: spontan aja.
2: Gitu ya.
3: Terus gimana?
2: Iya, terus habis itu kita lagi jamming-jamming, terus tiba-tiba Dun tuh nyeletuk kayak, kayaknya nada ini enak deh. Coba lu bikin something dari nada ini. Terus aku langsung kayak apa ya? Terus dia tiba-tiba langsung nyeletuk kayak, kalau What's the Matter gimana? Itu lumayan kayak agak film-film Tinlit 2000 moment sih menurut aku.
3: Penasaran sih. Nah, ini juga ada salah satu track kalian, Heat Wave. Ini katanya salah satu yang mungkin
0: menjadi jagoan ya di EP ini.
3: Iya. Nah, Heat Wave boleh enggak kalian ceritain, apakah karena emang Indonesia ini panas gitu ya?
1: Lumayan ya, Pak.
4: Iya, udah bukan lumayan lagi sih.
3: Emang panas ya. Udah dari cuacanya panas ya, terus ya nggak jadi deh.
4: Apanya lagi panas ya?
3: Gimana tuh Heat Wave itu gimana?
2: Jadi Heat Wave itu main track dari EP kita The Mess We Made. Heat Wave itu awalnya terbentuk dari udah dari lama ya sebenarnya, udah dari tahun lalu.
3: Itu
1: yang paling lama
2: deh. Di antara
0: semua track itu di EP pertama ini. Maksudnya yang pertama awal dari EP ini kebentuk single atau gimana?
3: Atau emang itu sebenarnya sebelum kebentuk EP kalian rencananya untuk single gitu?
2: Enggak, kita sebenarnya kayak waktu di awal-awal tuh enggak pernah planning untuk bikin EP sih. Maksudnya kita punya plan buat bikin EP. Cuman kayak kita mikir mungkin
3: ngalir
2: untuk
3: aja ya.
2: Iya, lebih ke ngalir aja. Terus kalau Heat Wave ini juga jujur spontan juga sih. Jadi aku lagi main-main doang, aku lagi minjem gitarnya pacarku. Terus habis itu aku main-main, aku tiba-tiba kayak kayaknya ini enak, aku VN lah ke grup. Aku VN ke grup, tiba-tiba semua langsung kayak, kita harus jadiin ini lagu, padahal aku bikinnya cuman kayak sebaik gitu doang. Gitu.
1: Sempat lupa juga
2: kalau karena abis itu kita ngerjain single kita yang kedua. Jadi enggak kepegang.
3: Tapi yang penting udah ada rekamannya itu yang untungnya.
2: Untungnya.
3: Oke, menarik banget ya. Nah, boleh enggak sih kalian ceritain ini The Mess We Made ya? Ini menceritakan tentang apa? Kalau sebelumnya kalian bilang katanya ini ada kayak alur ceritanya gitu. Boleh gak di-spill ke teman Pro 2 yang lagi ngedengerin? Kayak gimana tuh?
2: Do you want me to? The Mess We Made, itu kenapa namanya The Mess We Made? I think because emang dari awal Gigi Kelinci itu dikonsep untuk ngegambarin that teenage youth rebel
4: emotions-nya gitu.
2: Yang those like exploding, something exploding dari anak-anak remaja yang only kayak teenager felt. Itu sebenarnya baru percakapan kita tadi malam juga ya, Dre. Kayak kita lagi ngomongin masalah Gigi Kelinci itu sebenarnya kayak apa sih, kayak apa yang benar-benar ngegambarin kita. Dan kita juga setuju itu that angst ketika, ini dari aku sendiri sih pribadi, teenager itu kan kalau dibilang mau bikin keputusan, when it comes to like making up decisions, belum bisa ngambil decision yang se-wise orang dewasa.
0: Iya benar.
2: Tapi juga tingkat understandingnya tuh nggak kayak anak kecil lagi. Makanya namanya The Mess We Made, karena it's messy, it's sloppy, tapi we feel something really really
3: gas
2: hard.
3: Aja lah ya, gitu.
2: Iya gitu. Kita gas aja pokoknya apapun itu.
3: keren. Nah, bentar lagi kita bakal dengerin juga salah satu track dari The Mess We Made, teman Pro 2 salah satu
0: yang
3: track utamanya.
0: Yang menjadi jagoannya.
3: Iya, Heat Wave. Ya, bentar lagi teman Pro 2 kita bakal dengerin. Dan sekali lagi jangan kemana-mana teman Pro 2.
0: Di sini aja teman Pro 2, di Pro 2 RRD dan Pasar. Teman terbaik kamu.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Itu dia 93 FM cuman terbaik kamu. Kompak sekali ya.
1: Itu dia single atau tracknya dari The Mess We Made-nya Gigi Kelinci Teman Pro 2 Heat Wave ya. Yeah. Ini jadi soundtrack utama di track utama gitu ya. Yeah. Track utama dari EP-nya mereka The Mess We Made. Mm-hmm. Nah, bisa di tadi udah diceritain ya.
0: Iya, bisa di maksudnya bisa didengarkan di platform musik kesayangan kamu gitu tuh berdua.
1: Nah, boleh enggak diceritain nih tentang Bathroom Mirrors? Nah, bentar lagi kita bakal muterin juga
0: yang,
1: di Bathroom Mirrors.
0: Yang menjadi kalau misalnya dari katanya Q tadi jadi
1: top
0: yang
1: listener.
0: Ya, benar.
2: Iya, benar-benar. Bathroom Mirror itu sebenarnya personal favorite aku juga.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Karena di Bathroom Mirror ini tentang do you know this like feeling on kayak waktu kita masih kecil dan kita suka sama orang?
0: Mm-hmm.
2: Itu tuh kayak there's like this innocence I feel like in this song.
1: Yeah.
2: Itu tuh sebenarnya ngegambarin kayak aku tuh suka sama kamu, tapi sukanya tuh bukan yang kayak menggebu-gebu banget, cuman yang kayak aku mau duduk
1: juga
2: di sebelah kamu. Aku cuman pengen senderan aja sama kamu.
0: Iya lagi.
2: Yang kayak gitu, yang kayak gemes-gemes gitu.
3: Little things.
2: Little things. Yeah.
1: Tapi nggak mau buat kayak relationship yang mengikat gitu kah?
2: Enggak sih, ini lebih ke kayak perasaan kita ke orang yang kita suka.
0: Berarti semua single yang di EP ini emang berdasarkan pengalaman dari personal masing-masing kah atau gimana? Atau malah pengalaman manajernya?
1: Iya, bisa juga ya.
2: Kita coba buat combine dari apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat sih.
3: Supaya emotion sama dari lagu ini feel-nya itu juga
2: benar-benar
3: mencoba untuk anak-anak supaya ya itu justru yang ditunjukin sampai mereka bisa berkarya dari sini.
0: Jawaban yang sangat diplomatis, saudara-saudara.
1: Sampai aja ketahuan. Ya mau bercanda gitu ya, tapi enggak apa-apa emang gitu tujuannya.
0: Benar, biar bisa dirasain sama semua yang mendengarkan gitu.
1: Dan kalau emang tadi kita dengerin track atau single Heat Wave ini tadi emang kerasa ini juga sih emang
0: berasa imonya,
1: iya gitu benar ya kan.
0: Tapi kalau misalnya ngomongin soal EP ini gitu, di project ini ada gini nggak, ada influence dari sound band lain atau apa gitu yang kalian masukin di sini gitu?
2: Pasti ada sih, okay. Terutama karena kayak apa itu namanya, Dre? Kiblat. Kiblat dari kita masing-masing member itu tuh beda-beda semua. Jadi kayak kita mencoba buat ada separoh dari aku, ada sebagian dari Dun, ada sebagian dari JP, sebagian dari Adin, sebagian dari Sage, kayak gitu. Jadi kayak misalnya JP itu anaknya Midwest banget, Midwest, shoegaze gitu, lagu-lagu yang dia dengerin. Dun, drummer kita itu bassnya itu hardcore.
1: Oh, oke.
2: Okay. Buat drumnya. Sedangkan kalau Adin itu lebih ke kayak glam rock, 70s rock, Ramones yang kayak gitu-gitu. Aku sendiri sebenarnya dulu tuh lebih dengerin ke R&B, cuman kayak sejak aku masuk di Gigi Kelinci aku mulai mencoba buat explore band-band lain dan kayak sekarang sih aku lebih sering dengerin emo, popang.
0: Nah, ini menarik nih kalau diulik nih, gimana nih peralihan dari R&B abis itu kamu masuk ke Gigi Kelinci yang harus dengerin keras-keras nih, gimana nih?
2: Lumayan, enggak juga sih sebenarnya karena aku nggak pernah mengharamkan satu genre lagu, jadi aku mencoba untuk bisa menerima semua genre lagu. Jadi aku gak mau membatasi diri aku sendiri juga dari awal kayak gitu. Cuman kayak peralihannya turns out enggak meskipun drastis ya genrenya lumayan ya. Cuman turns out enggak juga sih, karena kayak kan aku grow up, papa aku tuh suka puter-puterin lagu-lagu jadul yang kayak Queens dan segala macam ya, sedangkan kan kayak emo, popang itu masih turunan dari blues dan
0: rock. Betul,
1: benar. So is there any possibilities kalau kalian bakal explore genre lain di Gigi Kelinci ini?
2: Kayaknya kita udah nyaman
3: sebenarnya. Hip
2: dude sih. Banyak hip banget sih. Cuman kayak
3: waduh kalau hip dude.
1: Waduh kalau hip dude ya.
2: Kemarin tuh sempat ada percakapan kayaknya lucu kalau kita coba ke shoegaze.
0: Oh iya, itu lagi gini lagi ngetren sekarang. Kalau misalnya aku ngeliat dari gitaris ya, ini sekarang lagi naik banget, orang-orang lagi ngulik sound-sound shoegaze gitu.
2: Iya, shoegaze, Midwest, math rock gitu-gitu sih.
0: Iya, bener.
2: Yang naik.
4: Oke,
0: seru banget itu.
4: Jadi kita bakal tungguin juga ya teman Pro 2 ya, gebrakan dari Gigi Kelinci ya. Apakah ya pokoknya semua genre bakal mungkin nanti dicoba-coba gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya kalian kita balik ke produksi EP. Tadi aku tertarik sama isian dari Heat Wave ini karena aku dengerin ada synthesizer-nya juga ya.
2: Iya benar.
0: Berarti kalian dari personil sendiri kah misalnya ngerangkap jadi synthesizer juga atau gimana nih?
2: Enggak, biasanya proses kita saat produksian itu adalah awalnya tuh kita udah punya plan, kita roll out plannya segala macam, semua udah ada, kita record di studio, kemudian habis itu kita bawa ke pizza, ke productionnya. Terus di production itu kita take vokal, take instrumen dan segala macamnya, baru habis itu kita yang build up lagi dari sana. Misalnya kayak kita minta ke produsernya kayak, oh kak aku mau nanti di part ini kita mungkin bisa build tension begini. Banyak brainstorming juga sih sama produsernya di bawah.
3: Banyak improvisasinya
2: juga. Banyak improvisasinya juga. Banyak banget yang kayak last minute improvise improvisasi gitu sih kita di sana.
0: Tapi seru juga tuh kalau misalnya ada studio production yang juga terbuka gitu. Kadang kan ada yang kita mintanya yang udah mateng gitu, jadi tinggal produksi doang gitu kan ya.
4: Tapi ini bisa diajak ini juga ya kan?
0: Apa tuh?
4: Dari di mana tadi?
2: Pizza Records.
4: Pizza Records-nya berarti emang udah fleksibel juga sama kalian ya.
2: Iya, karena kayak udah enggak bukan udah pertama kita.
4: Gini banget ya.
2: Iya, sama
4: ke Bayu. Udah for liver.
2: Bayu Karala.
4: Ya, itu dia teman Pro 2. Ya, nah sekarang kita bakal main game sedikit nih gitu ya. Ini boleh dijawab, pokoknya Q dan Audrey harus ikutan ya karena memang ya, bintang tamunya mereka berdua.
0: Betul.
4: Kita akan masuk ke game This or That. Oke, teman Pro 2 ya, kita bakal ini kita kasih pilihan terus langsung aja kalian jawab cepet gitu ya, antara Q dan juga Audrey ya. Oke,
0: dari siapa dulu nih?
4: Dari aku dulu deh.
0: Oke. Ya.
4: Pertanyaan pertama, konser outdoor atau indoor?
2: Outdoor.
4: Outdoor. Oke, lanjut.
0: Hujan waktu manggung atau panas banget waktu manggung? Kalau
2: hujan.
0: Oh.
4: Oke. Okay. Next up. Rekaman studio atau live session?
2: Sebenarnya dua-duanya
4: menarik nih. Yeah.
3: Live session.
2: Iya, tapi live session sih.
3: It feels more alive.
0: Iya,
2: benar. And more natural as well.
3: Iya, benar.
4: Oke, jangan dijawab dulu alasannya.
0: Kita balik lagi.
4: Lanjut.
0: Oke, kalau misalnya kalian manggung nih, dikasih pilihan cover lagu favorit atau bawain lagu sendiri?
2: Ayo.
0: Agak susah nih karena masing-masing punya lagu favorit sendiri.
4: Come on, time's running. Ayo.
2: Lagu sendiri.
4: Ya. Okay. Nah, ini yang terakhir, latihan malam atau latihan pagi?
2: Malam.
4: Udah ketebak banget ya. Oke, itu dia teman Pro 2 This or That-nya. Kita bakal tanya-tanya ya kenapa alasannya mereka memilih pilihan-pilihan tersebut.
0: Oke.
4: Nah, tadi main lagu sendiri atau konser outdoor atau indoor? Kalian
0: tadi jawabnya outdoor. Kenapa nih? Ada pengalaman tersendiri kan?
4: Tapi selama ini gimana nih? Kalian pernah indoor juga kan?
2: Pernah. Kita pernah dua-duanya sih.
0: Oke.
2: Okay. Cuman sebenarnya aku suka sih sebenarnya indoor karena lebih
0: intimate ya?
2: Iya, lebih intimate. Cuman masalahnya kan agaknya kita perempuan semua dengan genre kita, dan biasanya kalau kita diundang itu emang yang lebih kenceng kan musiknya. Jadi tuh kayak aku sudah berapa kali
4: tertendang. Sayang banget ya.
2: Iya sih.
4: Kalau lebih luas enak nih kalau ya.
3: Banyak crowd surfing
0: sih. Itu
3: yang
0: kalau misalnya outdoor kan bisa ngeles ya kalau
4: tertendang. Iya benar. Nah, terus selanjutnya apa tadi?
0: Tadi kalau misalnya ngomongin soal outdoor itu mending hujan waktu manggung atau panas waktu manggung? Tadi ngejawabnya hujan waktu manggung. Kenapa nih? Karena kalau
4: kalian enggak sayang sama alat-alat musik gitu kan udah outdoor nih.
2: Iya benar juga. Kita pernah ini sih lebih ke kayak there's this one time kita diundang di suatu festival.
4: Okay.
2: Terus itu kita main jam 2 siang. Jadi kayak bener-bener pas siang
3: bolong banget
0: tuh. Iya sih, panas banget sih itu.
2: Itu dan aku juga tipe orang yang enggak bisa kena panas. Jadi kayak aku enggak kelihatan apa-apa sama sekali.
0: Iya,
2: terus juga kayak suaranya enggak bisa keluar gitu. Kalau hujan kayak lebih seru aja kayak yeay hujan.
4: Iya sih, vibes rebelnya kelihatan.
3: Betul.
2: Kayak ada alasan juga buat main-main hujan.
0: Iya benar dulu.
1: Seru seru seru seru. Nah, selanjutnya tadi bentar.
0: Apa aku dulu deh?
1: Studio.
0: Oke. Okay.
1: Rekaman studio atau live session.
0: Tadi milihnya live session.
2: Iya. Yeah.
0: Apa karena kalian belum mencoba ini atau udah pernah mencoba nih?
2: Udah pernah nyoba juga sih. Cuman kalau studio session itu biasanya kayak enggak senatural, kayak melalui banyak proses, sedangkan kalau live session itu lebih ke ngalir aja.
0: Iya benar sih.
2: Bener-bener pure apa yang ada, itu yang keluar gitu-gitu.
1: Raw ya, itu.
2: Iya betul. Raw-nya berasa betul. Gitu sih.
1: Feel-nya lebih deep, lebih dapat
2: iya.
1: aja gitu.
2: Iya, dan kayak chemistry-nya juga lebih kelihatan kalau live session gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Kita lanjut, yaitu kalau misalnya manggung cover lagu sendiri ataupun bawain lagu sendiri. Cover lagu-lagu sendiri. Cover lagu favorit atau bawain lagu sendiri, gitu maksudnya.
1: Bawain lagu sendiri lah ya.
2: Iya,
0: tapi ada keinginan juga ya kalau misalnya lagi manggung bawain lagu favorit gitu ya.
3: Sebenarnya masih ada juga beberapa ya, yang memang kita nge-cover lagu-lagu
2: gitu. Okay. Jadi kayak
1: yang paling kalian sering cover itu dari musisi
2: Paramore.
1: Mana? Paramore. Oh,
2: Paramore
1: gitu ya.
2: Iya,
1: sudah pasti ya. Udah pasti ya. Tapi kalau misalnya ini agak melenceng, enggak melenceng banget sih ya. Misalkan kalian ada kesempatan untuk featuring atau kolaborasi, collab sama musisi satu deh, musisi Indonesia, musisi di nasional sama satu musisi luar gitu. Yang nasional dulu siapa?
2: Dude,
1: think wise ya. Siapa tahu lagi ngedengerin.
0: Iya, siapa tahu ya. Wah, oke juga nih kelinci gitu.
1: Siapa?
2: Aduh, susah sih. Ini pertanyaan susah sih karena banyak pilih, banget.
1: Pick one.
0: Satu aja.
2: Satu. Kalau aku mungkin siapa ya?
3: You choose.
2: Me? Me first.
1: Yes.
2: Can I feel untuk like gigi kelinci or for myself? Kayak
1: untuk gigi kelinci.
0: Gigi kelinci.
1: Siapa yang kamu visinya nih, ini aku cocok
2: ada,
1: nih
2: aku
1: sama.
2: Ada satu
0: siapa? Apa tuh?
2: Halo Mad Max, nanti kita calling ya.
1: Siapa?
0: Mad Max.
1: Mad Max.
2: Iya, jadi mereka all female band juga.
1: Oh,
2: ya, band tapi juga. Mereka visi Bintaro.
0: Oh, wih seru tuh. Sumpah seru banget.
1: Ih keren ya berarti. Band dan band gitu.
0: Iya, pokoknya
1: jarang-jarang nih ya.
0: Dan semuanya cewek lagi.
2: Iya, mereka all female juga.
0: Wah seru banget itu sumpah.
2: Mereka dream pop. Terus kita alt rock kayak lucu kan kalau bisa masuk
0: itu tuh. Bisa tuh dijadiin planning terdekat tuh.
1: Tapi bagus sih, bagus juga sih. Dari genrenya juga penasaran gitu ya.
0: Iya makanya
1: dream pop dan juga genre kalian gitu, emo. Oke. Ini nomor di bawah ini silakan dihubungi Mad Max.
0: Kan langsung menghubungi kelinci aja dong.
1: Benar. Nah terus yang terakhir yang tadi kan itu nasional, yang internasional siapa?
0: Paramore kah?
2: Wah, kalau
1: ada
3: Paramore sih wah.
1: Mati ya kalian kayaknya ya udah gitu ya.
2: Iya, karena kayak mungkin karena juga fine line dari kita semua kan tadi aku sempat ngasih tahu kalau kita semua tuh genre background-nya tuh beda-beda semua. Cuman satu band yang bener-bener ngegabungin kita semua, nge-unite kita semua tuh memang Paramore.
3: Titik tengahnya.
2: Iya, titik tengah kita tuh Paramore.
1: Oh, iya.
0: Tapi jujur kalau misalnya ngomongin Paramore di live terbarunya masih energik ya di usia yang
2: wah,
0: tidak Hayley, lagi muda.
2: William gila banget sih.
0: Gila keren banget itu sumpah. Dan kalian kalau misalnya emang dipertemukan sama Paramore akan bawain berapa lagu? Mau gini, apakah kalian membawakan lagunya Paramore atau lagu kalian yang dibawain Paramore?
1: Atau bikin lagu baru?
2: Nah itu kayaknya.
0: Bikin lagu baru ya?
3: Kita collab kali ya.
1: Collab ya. Emang terakhir collab ya. Dan tanpa disangka dan diduga, ini dia Paramore.
3: Pingsan di tempat kayak gitu.
1: Mungkin nanti malam ya, di sepertiga malam ditemuin.
0: Boleh,
1: di mimpi gitu ya.
0: Mimpi.
1: Tapi nanti who knows teman Pro 2 ya, bentar lagi kita doain Gigi Kelinci bisa
0: manifesting collab. Aja dulu.
1: Manifesting ya.
2: Amin.
1: Collab
2: amin.
1: Dengan
2: dear Lord.
1: Oke, terakhir tadi latihan malam atau latihan pagi?
0: Iya, itu
1: latihan malam.
0: Tapi semua anak band selalu menjawab latihan malam.
2: Latihan malam.
3: Sebenarnya kalau kita satu enggak panas.
1: Okay.
3: Kedua, karena kita kan masih kuliah semua ya kebanyakan.
1: Oh iya, benar. Tapi kalian rata-rata kuliah pagi ya?
0: Iya dong.
3: Pagi, siang, sampai sore pun sih. Ada juga.
1: Kelas jadi, malam gak ada gitu ya?
2: Enggak.
0: Belum ekstrakurikuler.
1: Enggak ya. Kalian gak ikut gitu ya?
2: Kalau jawaban jujur dari aku lebih ke kayak ya memang pagi tuh kita baru tidur.
0: Iya sih, benar.
1: Benar lagi. Kalian sama apa sih? Jurusan apa sih?
2: Aku ilmu politik.
0: Wah, pantesan pernah lihat.
2: Cuma sih.
0: Iya, aku anak FISIP juga soalnya.
2: Oh iya.
0: Iya. Kita nanti ngobrol deh di
1: oker. Kalau Audrey anak apa nih?
3: Kalau aku pariwisata.
0: Oh, di belakang.
3: Iya.
1: Keren. Ih, mantep banget.
0: Berarti kalau misalnya kalian karena sama Sudirman atau Jimbaran?
3: Sudirman aku.
0: Jimbaran. Oh, ya dipisahin. Coba kalau misalnya di dua-duanya di Sudirman tuh.
3: Cuman kita tetap tiap hari berdua sih.
2: Tempat tinggal kita tuh kayak beda 3 menit gitu, jadi kita selalu berdua.
0: Wow, jauh juga ya dari Jimbaran ke...
1: Oh iya, kamu di Jimbo juga ya?
2: Iya, meskipun kan semester 1-2 tuh masih di Jimbaran.
1: Oh alah,
2: gitu.
1: Oke, baiklah.
0: Kehidupan anak kampus seperti itu ya, teman-teman.
1: Udah, ini seru banget sih ya ngobrol sama Gigi Kelinci. Mm-hmm. Meskipun cuma 2 orang aja, vokalis dan... manajernya gitu ya, tapi yeah, kalau udah full team gimana ya?
0: Wah, itu makin drama lagi.
1: Iya, yeah, aduh. Gak apa-apa ya. Oh, anyway, thank you so much buat Q dan juga Audrey. Salam sama teman-teman.
0: Sudah 59 menit juga lepas dari jam 8. Tapi sebelum menutup, boleh kali dipromoin EP-nya bisa didengerin kah? Udah rilis dong berarti?
3: Sudah dong.
2: Buat teman-teman RRI semua yang mau kepo-kepoin kita dan mau streaming juga lagu-lagu kita, stream The Mess We Made udah out di semua platform kesayangan kalian.
1: Yeay. Habis ini nanti ada jadwal manggung kah atau nge-gigs di mana nih kalau bisa?
2: Untuk yang terdekat itu kita ada tanggal 24 di Soundrina Gigs di Nebula.
0: Oh wow.
2: Ya, 24 Oktober.
0: Oktober.
2: Ya, 24
1: Oktober. Itu ya teman-teman.
0: Itu nomor 2 ya. Kalau misalnya kamu mau nonton Gigi Kelinci secara live, kamu bisa di 24 Oktober di Nebula.
2: Di Nebula.
0: Okay. Betul.
1: Keren. Nanti kita bakal kepoin lagi teman Pro 2 ya di Instagramnya mereka, Gigi Kelinci juga ada ya pastinya ya
2: update-updateannya.
1: Yes. Dan sekali lagi thank you so much buat Q dan Audrey yang udah
0: hadir. Terima kasih Q dan juga Audrey.
1: So salam buat teman-teman yang lain ya. Sukses buat Gigi Kelinci dan kita tunggu karya-karya selanjutnya. Thank you so much buat teman Pro 2 dan Pasar Singaraja dan Mataram udah nemenin kita hampir sejam ngobrol bareng seru-seruan di Music Live Chat. Akhir kata aku Azriel Timothy dan juga
0: Cakra Enwar pamit dulu dari MLC, tapi tulis recapnya masih ada. Betul. Sampai nanti jam 11 malam.
1: Jadi jangan kemana teman Pro 2, tetap di sini aja di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Bye-bye.
5: Pro 2. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM Mataram,
5: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya berikan sama Dipa di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di cerita penutup hari. So buat kamu yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat, feel free aja teman-teman. Jadi Dipa bakal nemenin kamu sampai jam 11. Bakal ada sesi curhat-curhat, sesi cerita-cerita yang gak boleh kamu lewatin. So, langsung aja gabung ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Tadi juga udah dibuka sama Ziva ya. Wah, Ziva ini udah merambah ke main film nih teman Bro 2. Dipa gak sabar nungguin filmnya si Ziva bareng Vino Gebastian ya. Karena actingnya dipelihat dari trailernya itu oke banget ya Ziv ya. Menurut Tipa, Ziva ini sangat underrated ya teman Pro 2. Karena menurut Tipa banyak lagu-lagunya itu yang bagus, kayak Pilihan Yang Terbaik, terus ada Peri Cintaku yang dia remake ya, terus ada lagi kayak Tak Sanggup Mencinta. Pokoknya banyak lagu-lagunya Ziva tuh yang sebenarnya asik-asik gitu loh. Cuman please dong up Zivelas, please Zivelas up Ziva ini ya, karena suara ini gong banget, gong gong gong ya. Jadi teman Pro 2, buat kamu juga yang mau request lagunya Ziva, jangan lupa di request terus di Pro 2 Hitlist. Dan kalau misalnya kamu pengen curhat-curhat, pas banget sekarang tempatnya ya. Setelah Ziva kita bakalan ke Delantis dulu, ada Cynthia Gabriela dan Dava ya.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tentunya. Nah, buat kamu yang lagi galau-galau, yang lagi sedih-sedih, it is the time untuk kamu kasih tahu Dipa alasan kamu tuh galau kenapa sih? Ya kan, karena ini malam Minggu, enggak boleh galau-galau, teman Pro 2. Kalau kamu galau, mungkin itu karena enggak ada pasangan ya. Atau misalnya kamu galau karena udah buat janji tiba-tiba dibatalin. Tapi Dipa kesel banget lagi kalau misalnya janji tuh udah fix gitu ya, tiba-tiba hamin 3 jam aja tuh dibatalin. Kayak why gitu kan, kenapa gak dari kemarin atau dari kapan gitu kan. Apalagi alasannya tuh gak yang alasan mendadak gitu loh, alasan yang bisa diterima tuh gak gitu loh. Kalau kamu punya cerita sejenis ya teman Pro 2, kayak dikhianati janji, waduh, bisa langsung aja kamu ke WhatsApp 081-902-057-000 atau ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway teman Pro 2, udah 2 minggu ya kita lewatin di Agustus ini. How is your August so far? I hope semuanya itu bisa membawa kesenangan ya. Karena Agustus ini kan sampai bulan ini tanggal 31 ya kalau gak salah. Yes. Jadi semoga Agustus bisa baik ke kamu dan semoga kamu juga bisa baik ke Agustus. A little reminder, Agustus sampai tanggal 31 tahun 2022. Anyway, juga di Agustus ini banyak banget ya yang bakalan nikah gitu. Dia tuh sampai gak expect kayak wow, sebanyak itu yang nikah di bulan ini. Jadi happy wedding buat kamu teman berdua yang sudah melangsungkan pernikahan ataupun akan melangsungkan pernikahan ya. Dan you know, sometimes setiap fase kehidupan tuh ada yang namanya pernikahan. Mungkin banyak orang-orang yang milih, ah aku takut nikah, aku takut memulai hidup baru gitu. Tapi itulah yang the beauty of marriage ya. Kadang kita takut, tapi kalau sama orang yang tepat rasanya tuh gampang aja dijalanin. Iya gak sih? Ya ngomong-ngomong nikah, Dipa juga mengucapkan happy wedding buat temennya Dipa, temen SD ku, Ivanka, yang akan mempersunting Aprilia ya di esok hari.

0: udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

satu peralatan yang wajib dimiliki saat musim hujan adalah payung atau jas hujan. Di Bima, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Desa Sambori, terdapat sebuah topi atau payung yang juga berfungsi sebagai jas hujan tradisional yang disebut dengan lupe, atau ada juga yang menyebutnya woku. Lupe terbuat dari anyaman daun pandan gunung yang memiliki daun yang lebar, panjang, serta serat yang kuat dan tidak mudah robek. Lupe atau woku biasa digunakan oleh para petani Sambori saat ke sawah. Jadi lupe ini tidak hanya digunakan saat musim hujan saja, namun juga saat musim kemarau untuk menghalau sengatan panas matahari. Cara pembuatan lupe tak jauh berbeda dengan pembuatan tikar pandan. Hanya saja pada proses pembuatannya dibuat menyerupai topi dengan bagian sisi belakang yang panjang hingga menyerupai jas hujan.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Gimana teman Pro 2 yang di hari Sabtu ini udah malam mingguan atau baru keluar nih ya? Kan bakal libur panjang ya, Sabtu, Minggu, Senin, beh, kapan lagi Senin bisa libur ya kan? Tapi buat kamu yang harus masuk upacara bendera ya harus hadir ya, nggak apa-apa paginya mungkin kamu upacara, lanjut libur lagi, lanjut tidur ya. Pokoknya di bulan ini adalah semangat 17 Agustus itu harus terus menyala ya teman Bro 2. Dan kita masih di cerita penutup hari tentunya. Buat kamu yang mau cerita, yang mau curhat, feel free aja langsung ke WhatsApp kita 0819020570000 atau bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram dan juga bisa telepon di nomor tadi ya. Anyway teman Pro 2, sambil nungguin curhatan kamu ya, buat kamu yang hobi nyanyi terus sering dipuji sama teman-temannya karena punya suara bagus, nah ini jangan cuma nyanyi di kamar mandi ya. Sekarang saatnya kamu buat unjuk gigi dan tunjukin kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Karena daftarnya itu dari tanggal 4 sampai 30 Agustus aja di tahun ini. Dan buat persyaratannya itu, kalau kamu itu harus memastikan yang pertama, warga negara Indonesia, putra dan putri minimal usianya itu 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Dan buat kamu yang mau daftar, untuk peserta wanita itu tidak sedang dalam keadaan hamil. Dan peserta yang lolos grand final wajib punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang berlaku. Dan punya kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, dan juga penyajian panggung yang menarik. And kamu wajib menampilkan performa profesional, menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan juga kamu harus bersedia nih ngikutin seluruh tahapan kompetisinya dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa langsung cek di Instagram RRI Mataram atau Pro 2 FM Mataram. Jadi kamu bisa persiapin deh suara emas kamu dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai hilang kesempatan buat jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional ya. Siapa tahu kamu menjadi winernya nih di tahun ini mewakili RRI Mataram.

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
4: Ih, kok terlihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Siapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
3: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh.
5: Jalan sudah.
4: Iya, sudah.
5: Kesana kah? Bagaimana kah?
4: Yaduh, lama sekali.
3: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
4: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
6: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

Oke, okay, udah jam 10 nih teman bro, 2 menit lagi ya. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat, langsung aja bisa gabung ke WhatsApp kita di 0819020570000 atau bisa langsung aja ke WhatsApp kita di sana dan juga telepon. Oke. Okay. Dan teman bro, buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan kita bakal lanjut ke curhatan berikutnya.

Oke, dan teman pro 2, ini kita bakalan ke curhatan berikutnya. Jadi kemarin malam dia itu ada cerita nih, teman kita namanya itu si Ria sama cowoknya. Lagi cerita-cerita lah ya, bahas tentang cinta-cinta gitu. Si Ria ini nyeletuk nanya, "Kamu cinta aku gak?" gitu. Terus tahu gak cowoknya jawab apa? "Jujur, buat saat ini belum. Masih di tahap suka," katanya gitu. Terus si Ria kan terdiam kan. Terus dia cowoknya itu jawab kayak gini, "Semua tuh butuh proses. Hal kayak gitu tuh gak bisa instan," katanya gitu. Sedih banget kan. Ya baru sih jalannya 2 bulan gitu. Karena si Ria ini yang ngejar duluan kan. Kenalnya pun belum yang lama banget. Intinya kenalnya tuh bulan April. Nah bulan Juni tuh mereka jadian. Semuanya sih butuh proses ya. Tapi si Lia ini jadi ngerasa kayak, kenapa dari kemarin bersikap kayak dia yang cinta sama aku gitu kan. Takutnya si cowoknya ini terpaksa kan. Dan sekarang kayak dia tuh gak dibalas chatnya dari tadi sama pacarnya. Gini. Aku tuh pernah di tahap ini. Tapi aku dari POV cowok ya. Maksudnya aku yang ngejar-ngejar dia, terus akhirnya kita jadian. Dan itu pun aku awalnya gak diterima. Aku tuh ditolak berkali-kali. Kayaknya 2-3 kali aku ditolak. Sampai akhirnya di percobaan ketiga atau keempat aku diterima. Tapi itu ternyata dia nerima aku karena apa? Karena kasihan. Jujur tuh gak enak banget sumpah. Karena setelah itu malah aku yang kecintaan sendiri gitu loh. Dan dia pretend untuk mencintaiku. Padahal dia gak cinta sama aku sama sekali. Dan akhirnya cuma berjalan 1-2 bulan kita break up. Karena dia yang mau break up gitu ya. Bukan dari aku gitu kan. Apa ya? In this era tuh aku nggak berharap gimana-gimana sih, maksudnya kayak ya udah kalau misalnya masih ada perasaan kita jalani, kalau nggak usah gitu kan. Maksudnya capek nggak sih teman pro 2 ngulang dari awal juga. Kita tuh pengen saling sama-sama dicinta dan merasa dicinta dan mencintai, ya kan, betul nggak?

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman pro 2 udah setengah 11. Pas banget tiba callingnya 22.30 ya. Ya, hopefully kamu masih sehat-sehat aja dan masih semangat teman pro 2. Karena ini udah jam-jamnya gak semangat sebenarnya ya. Jam-jamnya galau ini teman pro 2. Kalau Dipa minta kamu semangat, kayaknya kamu udah semungut ya. Sisa-sisa semangat kamu tuh udah kayak 2%, 5% gitu lah. Tapi buat kamu yang malam mingguan, kayaknya semangatnya ngebul lagi tuh. Semangat buat cerita-cerita, semangat buat curhat. Karena kita masih di cerita penutup hari. So please feel free buat kamu yang mau curhat cerita sampai setengah jam ke depan. Langsung ke WhatsApp kita di 081-902-057-REBOW. Anyway, and the best way ya teman bro 2, kita bakal ke curhatan berikutnya dulu. Dan kamu juga jangan lupa curhat di 081-902-057-REBOW. Oke, kita moving on. Ini dia curhatannya teman bro 2. Ini panjang banget curhatannya, sampai Dipa tuh bingung mau ngerangkumnya tuh kayak gimana. Nanti abis nih back soundnya. Oke, jadi dia ini ada teman kita. Dia itu namanya si Ratih. Nah, Ratih ini punya pacar kan. Pacarnya tuh sibuk banget, pagi sampai sore ngerjain freelance sampai tanggal 16 besok. Sore sampai malam kerja. Dia ngechat cuma buat kayak ngabarin aja, kayak enggak ada nanya gimana aku. Aku kayak udah capek banget mau marah, tapi Ratih ini kayak udah berusaha sabar dan mau ngertiin, tapi jujur dia tuh capek katanya dipendam. Menurutku gini deh. Kamu ya, kamu aja yang cerita duluan. Misalnya hariku itu kayak gini loh gitu. Jadi saran ini kamu ngapain aja atau gimana kamunya? Jangan nunggu ditanya duluan gitu loh. Komunikasi mah jangan nunggu dari satu pihak. Respon dia nanti bagus atau jeleknya baru deh kamu bisa ambil keputusan enaknya tuh kayak gimana, ya kan? Dia kerja juga buat diri dia gitu kan. Kalau kamu mau pacar yang punya waktu banyak, cari yang lain aja, ya kan? Mending kamu cari yang lain gitu kata Dipa ya. Karena dia tuh pasti lagi mikirin masa depannya, lagi membangun masa depannya. Siapa tahu dengan dia bekerja seperti itu ada kamu di dalamnya yang ditaruh. Maksudnya kayak, oh aku mau memperjuangkan orang ini, si Rati ini gitu loh. Jadi jangan ngelihat dari sisi, oh dia gak peduli sama aku, gak pernah nanya aku. Kamulah yang ngasih kabar duluan, hari kamu gimana, kamu lagi ngapain, baru kamu perhatiin responnya dia. Itu yang betul Ratih ya. Gitu deh, pokoknya komunikasi tuh yang penting adalah dua arah, jangan satu arah. Jangan maksa orang buat paham apa yang kita pikirin dan apa yang kita mau ya teman pro 2. Itu tuh kamu memaksa orang menjadi peramal. Kan enggak semua tuh bisa jadi peramal ya. Apakah harus intuitif seperti itu? Kalau kita enggak tahu kamu pengennya apa gitu kan. Pokoknya buat kamu yang masih dalam proses pacaran, terus kayak belum menikah, it's okay untuk komunikasinya tuh dua arah. Kalau dia enggak nanya kamu, kamu yang kasih kabar duluan. Kayak gitu loh. Jadi win-win solution lah buat kalian berdua.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam. 14 menit lagi ya. Bakal kelar nih teman Pro 2, but I hope teman Pro 2 udah curhatin apa yang kau pengen curhatin ya. Oke, teman Pro 2. Ini bakal jadi curhatan terakhir I guess ya. Jadi ini ada teman kita yang pengen curhat-curhat nih teman Pro 2, yang pengen cerita-cerita satu curhatan terakhir, ya kan? Teman kita ini lagi ngerasa jatuh cinta. Setelah tadi kita banyak curhatan yang kayak lagi patah hati, problem sama pacarnya. Teman kita yang satu ini lagi berseri-seri, lagi jatuh cinta. Terus katanya jantungnya berdebar-debar begitu kencang. Kayak lagi nungguin ketemu orang gitu, padahal gak ada siapapun katanya. Dan dia tuh lagi ngerasain itu, dan kata temannya dia tuh lagi jatuh cinta. Tapi menurutku ya, kamu tuh gak apa-apa banget kalau misalnya gak ada yang jatuh cinta ke kamu dulu dalam bentuk manusia atau orang gitu loh. Berarti itu kamu lagi jatuh cinta sama diri kamu sendiri. And Dipa itu sering merasakan hal kayak gitu. Maksudnya Dipa tuh selalu mencari cara untuk mencintai diri Dipa sendiri lagi, again and again, berkali-kali gitu loh. Dan itu bagus gitu loh, semacam loving this life. Tapi menurutku lebih bagus lagi kalau diimbangin sama ibadah, terus berkontemplasi diri, terus sadar bahwa hidupnya itu sementara gitu loh. Jadi harus ada yang dilanjutkan ya, dan juga ingat akhirat nanti gitu sih. Kayaknya kamu mau dapat duit kayaknya tuh. Anyway teman Pro 2, thank you banget yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita. Setelah ini bentar lagi mendekati jam 12. That means Dipa harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. So thank you so much for stay tuned. Thank you banget yang udah curhat juga. Sehat-sehat selalu teman Pro 2. Semoga kita bisa ketemu di malam berikutnya. Dipa yang bertugas signing out dulu. And jangan lupa istirahat teman Pro 2. Jaga kesehatan, jaga diri kamu. So bye-bye teman Pro 2.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 104,2 FM.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

teman-teman Pro2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh keluarga besar Pro2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa Program 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Dari kawasan Langkur 83 Ampenan, saya Leni Nadia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

fonte

0: itu dikeluarkan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa dihanyutkan di Sungai Nil hingga akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun. Mereka berdua pun terpisah dan tidak tumbuh bersama. Nabi Harun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang soleh. Sejak kecil, dia mendapatkan ajaran agama yang benar dan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang baik hati, pemaaf, ramah, dan suka menolong orang lain. Salah satu kelebihan lain dari Nabi Harun adalah dia sangat pandai bicara. Bahasa yang digunakan selalu tepat sehingga orang yang mendengarnya akan merasa senang. Meskipun Nabi Harun dan Nabi Musa tidak tumbuh bersama, namun ada ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini terbukti ketika mereka bertemu saat keduanya sudah sama-sama dewasa.
1: Alhamdulillah.
0: Saat itu, Nabi Musa baru saja datang dari Madian bersama istrinya. Nabi Musa menceritakan tentang kenabiannya dan meminta Nabi Harun untuk membantunya menjadi juru bicara dalam setiap dakwahnya. Nabi Musa merasa bahwa dia memiliki kekurangan yang akan menghambat dakwahnya. Dia tidak bisa bicara dengan jelas karena lidahnya pernah terbakar saat masih kecil dulu. Sehingga Nabi Musa pun memohon kepada Allah.
2: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku.
0: Maka Allah pun mengabulkan permohonan itu. Nabi Harun alaihi salam diangkat sebagai utusan Allah dan mengemban tugas bersama-sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Keduanya berdakwah untuk Fir'aun dan kaumnya. Selama puluhan tahun, Fir'aun memerintah Mesir dengan sangat kejam. Dia juga menganggap dirinya sebagai Tuhan.
3: Akulah satu-satunya manusia dengan kekuatan paling sempurna. Aku adalah Tuhan yang harus kalian sembah.
0: Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyerukan agar menyembah hanya kepada Allah, Fir'aun marah besar dan meminta agar mereka berdua ditangkap.
3: Tunjukkan kehebatanmu jika kau memang utusan Tuhan.
0: Lalu, Fir'aun memerintahkan para penyihir kerajaan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Para penyihir itu melemparkan seutas tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang menelan semua ular-ular kecil itu. Itulah salah satu mukjizat Nabi Musa. Namun, Fir'aun tetap menolak untuk mengakuinya. Kemudian, Nabi Musa menunjukkan tangannya yang bercahaya sangat terang hingga tidak ada yang kuat melihatnya. Setelah peristiwa itu, sikap Fir'aun terhadap Nabi Musa dan para pengikutnya semakin kejam. Dia akan menghukum siapa saja yang berani menentangnya. Sungguh perjuangan yang sangat berat untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Suatu hari, Fir'aun memimpin sendiri pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaum Bani Israel pergi dari Mesir untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Mereka harus berjalan sangat jauh. Tujuan mereka adalah Baitul Maqdis. Namun, langkah mereka terhenti di tepi Laut Merah.
4: Bagaimana kita bisa menyeberangi lautan, sedangkan kita tidak punya perahu sama sekali?
0: Kata kaum Bani Israel. Tiba-tiba saja, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, dan atas izin Allah, air laut itu terbelah menjadi dua, menciptakan sebuah jalan bagi mereka. Kaum Bani Israel pun berhasil menyeberang dengan selamat. Sedangkan, Fir'aun dan pasukannya yang mengejar di belakang tenggelam oleh air laut itu. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Kaum Bani Israel menetap selama beberapa waktu.

0: waktu di Bukit Sinai. Mereka mendirikan tenda-tenda kecil dan mulai beraktivitas seperti biasanya. Kemudian, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk pergi ke puncak bukit. Maka, Nabi Musa pun menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun, meminta agar Nabi Harun senantiasa mendampingi dan menuntun mereka agar tetap di jalan yang benar. Kepergian Nabi Musa yang mendadak membuat kaum Bani Israel gelisah.
1: Kapan Nabi Musa akan kembali?
2: Bagaimana jika dia meninggalkan kita dan tidak kembali lagi?
3: Dan mengapa kita harus mengikuti perintah Harun?
0: Sebagian kaum Bani Israel merasa iri pada Nabi Harun yang menjadi orang kepercayaan Nabi Musa. Sedikit demi sedikit, kekacauan mulai muncul. Mereka yang tidak mengakui kepemimpinan Nabi Harun menolak untuk patuh. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Samiri, salah satu kaum Bani Israel yang dulunya menyembah berhala.
1: Karena Musa tidak ada, apa salahnya jika aku menciptakan Tuhanku lagi?
0: Dia pun berencana untuk membuat patung berhala lagi. Secara diam-diam, Samiri mulai menghasut kaum Bani Israel satu persatu.
1: Musa telah meninggalkan kalian. Lalu, buat apa lagi kalian percaya kepadanya? Kita ciptakan lagi Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita.
4: Bagaimana kita akan menciptakannya?
1: Aku adalah ahli sihir terhebat. Kumpulkan semua emas milik kalian dan serahkan kepadaku.
0: Samiri memang pandai dalam mengolah besi dan emas. Dia mencairkan semua emas itu dalam api yang panas. Lalu, dia sulap menjadi sebuah patung sapi yang sangat memukau. Dia juga menambahkan trik cerdas yang membuat patung itu seolah bersuara jika tertiup angin. Begitulah bunyi patung itu setiap kali angin bertiup. Nabi Harun sudah berusaha mencegah kaumnya membuat patung berhala itu. Dia mengingatkan akan azab dari Allah yang sangat pedih bagi kaum-kaum yang mendustakannya.
5: Umatku, itu adalah cobaan untukmu. Tuhanmu Maha Penyayang. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku.
0: Namun, sebagian dari kaum Bani Israel sudah terlanjur kembali ke jalan yang sesat. Setiap saat Nabi Harun senantiasa mengingatkan kaumnya. Namun, mereka tetap membangkang. Mereka bahkan berani mengancam Nabi Harun.
1: Engkau bukan Musa. Kami tidak akan berhenti sampai Musa kembali. Dan jika engkau terus mengganggu, kami akan membunuhmu.
0: Sejak saat itu, Nabi Harun sering mendapatkan perlawanan dan kekerasan dari kaumnya sendiri. Setelah pergi selama 40 hari, Nabi Musa pun kembali lagi kepada kaumnya. Ketika melihat kaumnya telah kembali menyembah berhala, Nabi Musa tidak bisa menahan rasa kecewanya.
5: Sungguh kejahatan yang kamu lakukan saat aku tidak ada. Apakah kamu ingin mempercepat pembalasan Tuhanmu?
6: Astagfirullah.
0: Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menceritakan semua yang terjadi. Ketika dia mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Samiri, Nabi Musa pun memerintahkan agar Samiri ditangkap dan kemudian diusir.
5: Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun pun menghancurkan seluruh patung yang ada, hingga tak tersisa satu pun. Nabi Harun terus berdakwah dan berjuang di sisi Nabi Musa. Hingga suatu hari, Nabi Harun mendaki sebuah bukit bersama dengan Nabi Musa dan anak laki-lakinya. Saat itulah Nabi Harun meninggal dunia. Beliau meninggal tepat setelah 40 tahun Bani Israel keluar dari Mesir.
7: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Check it up.
5: Oke, Tom Pro 2 selamat pagi. Hai, Nadia lagi nih yang menemani kamu Tom Pro 2. But kayaknya aku gak ada updatean sih Tom Pro 2 tentang kesehatan aku ya. Karena aku masih sama, masih lemas aja. Padahal di pagi harusnya kita udah bersemangat Tom Pro 2. Tapi ya aku bakal coba semangat ya di pagi hari ini. Karena jujur ini udah tidak bersemangat sih sebenarnya. Tapi gak apa, aku bakal semangat menemani kamu di pagi hari ini. So, Tom Pro 2, sekarang kita lagi ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan banyak banget ya hal-hal yang bakal kita obrolin juga di Spada. Dan tentunya bakal ada single-single yang seru banget yang bakal menemani kamu juga. Oke.
4: Check it out.
5: So, kamu apa kabar nih Tom Pro 2 di hari Minggu ini? Secara besok Senin kamu harusnya sih baik-baik aja ya. Dan besok 17-an loh. Wow, kamu udah siapin ini belum baju kamu? Alias kan ada beberapa instansi atau enggak sekolah yang kayak pakai baju adat besok, dan salah satunya aku. Dan ya aku lagi berpusing ria mencari baju adatnya. Karena aduh telat banget lagi aku menyiapkan baju adat itu. Tapi gak apa deh, Tom Pro 2 udah ada sih. Jadi buat kamu, semoga kamu sehat selalu ya. Oke, dan sebelum kita beralih ke informasinya, kita membingung dulu ke beberapa single lagi yang ada di playlist kita ya. Jadi stay tune terus aja di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Wow, ternyata udah calling aja nih Tom Pro 2. Oke, okay, balik lagi bareng Nadia Tom Pro 2. So, apa kabar di hari ini? Hari Minggu ya, 16 Agustus 2026. Dan besok itu 17-an Tom Pro 2. Wow. Rasanya aku udah lama banget gak merasakan euforia dari 17-an lagi. Terakhir kapan ya, jujur gak tahu. Bahkan mungkin yang kerasa banget 17-annya waktu aku SMA. Waktu kuliah kan kayak gak ikut upacara gak sih? Gak ada ya yang aku tahu, gak ada sih. Selama aku kuliah 4 tahun gak ada sih aku upacara di kampus Tom Pro 2. Jadi kayak aku tidak merasakan lagi euforia 17-an itu. Dan ya semangat ya buat kamu yang mau upacara besok juga. Oke, dan setelah ini Tom Pro 2 kita juga bakal infoin info cuaca buat kamu. Barangkali kamu keluar di hari ini gitu ya, tenang aja. Karena setelah ini aku bakal infoin perkiraan cuaca pada edisi hari ini. Kalau gitu stay tune terus ya.

0: info cuaca hari ini.
1: Oke, tong pro 2 ini dia ya, perakiraan cuaca pada edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Oke, tong pro 2, wow, kayaknya sepanjang hari ini tong pro 2 itu diperkirakan akan cerah ya, karena dari pukul 7 sampai 8 nanti, itu akan diperkirakan cerah dengan rata-rata suhu 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 67%, dengan kecepatan angin 9,3 km per jam dengan arah angin timur. Dan nantinya nih tong pro 2 sama juga dari pukul 11 sampai 14.00 waktu Indonesia Tengah itu diperkirakan akan cerah dengan rata-rata suhu 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56% dengan kecepatan angin 22,2 km per jam dengan arah angin timur. Dan nanti buat kamu yang pengen sunsetan nih tong pro 2, tenang aja karena diperkirakan akan cerah ya cuaca hari ini dengan rata-rata suhu 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67% dengan kecepatan angin 14,8 km per jam dengan arah angin timur. Dan nantinya juga sama nih tong pro 2, malam nanti itu dari pukul 20 sampai 23.00 waktu Indonesia Tengah itu diperkirakan akan cerah dengan rata-rata suhu 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 91% dengan kecepatan angin 1,8 km per jam dengan arah angin timur. And so far tong pro 2 semuanya ya dari pukul 7 sampai 23.00 waktu Indonesia Tengah itu diperkirakan akan cerah. Tapi jangan ini ya tong pro 2, kamu harus sedia juga tetap yang namanya payung atau mantel hujan karena kita enggak pernah tahu yang mana ya. Maksudnya kayak ya cuaca itu enggak nentu tong pro 2. Sama kayak dia tiba-tiba ngilang. Bukan yang itu ya Nadia. Oke, dan semoga segala sesuatu kegiatan kamu di hari ini dilancarkan ya.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

Okay, Tompro 2 balik lagi bareng Nadia. Dan Nadia udah bareng satu informasi dulu nih, Tompro 2. Karena kemarin ya, tetangga kita, provinsi sebelah, yaitu Nusa Tenggara Barat, itu istilahnya dilanda musibah, yaitu gempa yang jujur tuh kenceng banget, 7,7. Aku langsung inget yang Lombok ya, Tompro 2 tuh 7,1 kalau gak salah. Itu udah sekenceng itu, 6,9 ding, aku lupa ya gimana yang awal banget itu. Tapi seingat aku yang malam yang puncak yang kenceng itu 7,1. Dan itu udah sekenceng itu tahun pro 2. Jadi aku enggak kebayang 7,7 itu kayak gimana. Karena jujur tuh menyeramkan, karena aku takut banget kalau gempa lagi ya tahun pro 2. Dan ngomongin tentang gempa NTT nih, Prabowo itu udah menyiapkan ya 50.000 paket sembako untuk warga yang terdampak. Check it up. Dan katanya Tompro 2 paket tersebut dikirimkan langsung dari Jakarta menuju Maumere. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya itu menyampaikan bahwa sejak pagi Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah ya agar bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Check it up. Sejumlah pejabat itu turut ditugaskan turun langsung ya ke Maumere dan juga Labuan Bajo, diantaranya Menko PMK Pratikno, terus juga Mendagri Tito Karnavian, terus juga Menteri PU Dodi Hanggoda, terus Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan masih banyak lagi ya Tompro 2. Check it up. Dan saat ini itu BNPB memperbarui data korban jiwa akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini dengan jumlah korban meninggal per Sabtu pukul 18.48 waktu Indonesia Barat mencapai 47 jiwa, terbanyak di Kabupaten Manggarai dengan 24 orang, disusul Manggarai Timur 17 orang, Sika 3 orang, Ngada 1 orang, ND 1 orang. Dan selain korban jiwa, tercatat 157 unit rumah rusak berat ya, 41 unit rusak sedang, dan 148 unit rusak ringan. Dan kerusakan itu ya, Tompro 2 turut menimpa 87 unit fasilitas pendidikan, 18 unit fasilitas kesehatan, dan 5 tempat ibadah, serta 6 unit kantor. Check it out. Jadi yuk Tompro 2 kita bareng-bareng ya, kita doain aja saudara kita yang ada di sebelah di Nusa Tenggara Timur, semoga istilahnya tidak ada gempa susulan lagi dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lagi, amin.

it up. Oke, tahun pro 2 jujur aku sedih banget sih ya, karena atas apa ya, atas bencana yang menimpa provinsi tetangga kita Nusa Tenggara Barat tahun pro 2. Dan aku juga baru lihat ya yang mama ada salah satu foto gitu ya, kayak seorang ibu yang meninggal sambil istilah kayak dalam keadaan memeluk anaknya gitu loh. Jadi kayak aduh, kataku tuh sedih banget tahun pro 2 gitu loh. Istilah kayak di tengah kondisi yang penuh bahaya banget, sang ibu tuh kayak berusaha menjaga buah hatinya biar tetap aman dalam pelukannya dia gitu loh. Tahun pro 2 jujur aku gak bisa banget ngeliat yang kayak gini-gini, karena ini jujur sedih banget. Check it out.

tahun produk kamu udah notice gak sih kalau sekarang Instagram itu beda logo loh. Bukan logo ini ya, maksudnya logo tulisannya gitu. Dan kayaknya banyak banget ya transformasi dari Instagram ini tahun produk, karena jujur aku dulu pakai Instagram, sebenarnya belum make sih, tapi tahu Instagram tuh yang dari yang warna coklat terus kayak berubah sampai sekarang, dan tuh lucu sih, keren bagi aku ya. Tapi kamu tahu aja nggak sih tahun produk kayak fitur-fitur apa aja yang udah berubah dari Instagram? Check it out.

selain dari logonya itu ya Tom Pro 2, kamu udah tahu belum kalau caption Instagram itu tiap fotonya itu sekarang udah bisa diubah-ubah juga. Jadi kayak waduh lucu banget nih. Jadi kan kalau misalnya kita upload carousel ya Tom Pro 2 gitu, setiap foto itu bisa dibeda-bedain captionnya, dan itu lucu sih bagi aku. Jadi kita bisa ya udah tulis captionnya sesuai sama yang apa ya, kayak foto yang ada di carousel itu gitu loh. Jadi gak cuman satu caption untuk semua foto yang ada di carouselnya, tapi bisa di ini dijadiin satu gitu loh, alias kayak ya satu foto satu caption gitu. Dan itu oke bagi aku, lucu sih. Check it out. Dan untuk kamu Tom Pro 2, apa nih fitur dari Instagram yang bagi kamu kayak keren banget dari transformasinya dari dulu sampai sekarang?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?